0: school nga mo ngi len ci neñe friday meté ñanda me ci lagé lagé panganin moja kwa moja en betu na tan barane ka si ta muté ñata no glenje no duga number 2 ogi nam jige 3000 Kenya shillings tagé jenge bi ke 90 muntare ogi ñur bi so sam he ci nita go jok to ga bisa tagi to gi miden tabanda no no ba radio ko mo ngi len jige ti ogi tagi to go radio no ba mo fm inai log len ji nam jinge gi en tabane ñona no ba weekend no ba friday en staff of 41*2# number shopping.
1: Yes, ibanga dige nam jige shopping ki basilingi shegel futatu ngore na tan gararan eng betu tabrane.
0: *441# o tu yak borate tagenge na genge hen kama satan baso koru soko murwa ne tagora ise kabisa. Me gil jige mi singe nya tan itin ya siling sasam gutyo en sima ngunge ina ilega iwal siling sasam gwe igne gwe ig el futatu gen *441# agere Ronald Sang agere Alicia to miten jidan natko kimwetich mutai agere Masi Chero Tiche Nyota Nagine 3000 Agere Diana Rugut 3000 Kenya Shillings Caroline Cheruyo 3000 John Soy 3000 Bernard Shirshir 3000 Bichono kone Galgiti wanyil agenga agenge Mawdi wile njitai Gosi radio hii ni namjige 3000 Juge tese tatu wile nkiba genge
1: Ya gere Eden Mutai ya namjiga agne 3000 na kerege agne Liasa Rotich na namjiga agne 3000 Emmanuel Ekipto namjiga 3000 kuhunata na agmo ngeleji nkoraga subuhi kumibarak para inda kabisa na bai namjiga agi nkaronet na otanaba betabra negeji liti *441*2#
0: *441*2# 3000 meche le 1 miten kina wage buwango nuneba Friday Garibu galia soy se gasuli ya maramu yetish galia soy nga mja yue
2: alo ya muna aere aga adwin
0: te bye bye garibu galia soy
2: kongo mising ama cha anget piche isi kwa ma nge richi na nge mo barbare tuwa se ga duke mo anda iti ndo etap kama son Julian and Abibi agen OCS enu son agen en pictugul chenge ngaja so nga minja yota leni ongetien amunga go ni bucha go bwata mure njuenti tilet kio so mje ba
1: ongoi galia so nga minja yeta dai ga shago so so maxisit eta gi apche ga joro no ga lagen ga bebra thana jebusit enga kiptobit anan ga ga ra mayoro
0: ke ga sulle mara mayo se ga jebusit harbu William nimbo njuge
3: oi ojame ga bisho bedu agere garab no no
0: be bye bye
3: Oi, gongoi kap sang gai barai na sabi tamo choba gongoi hamu garo ne ni mie ne tinge ko nya se tere bai ki ko ngala ba te joro no ju male ju patri sara bia go ga ga sini nya nyu prantu te moti David tu lagat morio por matai longi ma u che gara David tu anyu ara taram transfer ya Francis Rono ti tapleti kin yang nyu bakar bo mukuli ma jiji ma u chai so engoi lil gara ra jami la poske Teresa ji koi roda mayo Ini tu bapun juga, kian ciri-ciri elbas kesuarjo. Anjo jalan serap piring, keluar yang mana? Ibu atau apa aja? Sisteros, mau tiga orang pastor aja, mau tiga orang roster langen. Romano gak boleh bu, Regin yang jemu, Cosmas makanori, mau tiga orang jem serap to, Absalomon gak pasal lagi tertukulah ini ungit jagung gak semua itu.
1: Kongwe, kongwe mising William Arab Mayor Dege, shaktip temchege kebata suwet sa kumna mbili Agire kwake one wage offer kidogo irige Kake wege duget number 3 Notana mitei boda boda Ago notana agumi 5,000 Engchi, nako waiti ya mwigini tukul Ago mainyuru chigege Marako waiti ya miyal chigege wigini tukul Lakini mainyuru Itinye nafasi yal chige nguno Enge kebe bertane ba *441*3# Kero duga na ba boda boda Weyoto hai mitei boda teta duget Notana ba boda boda Silingi shigil fumut ing chorono kejang Tai ngangi tila waiti mugini tukul Ama inyur chigegi Abo ibe tu tabrani kumut kasi Kwa kakwa buatin sukuru
0: Na otan kwa mwongi lenji nenye Chino kwa yalgie nuigini Chino kwa ibaishi nsiling za same nyotan Kwa notan kwa nyende nige chengine nyotan Kwa kwa nenza wadi niba 5000 Chino kwa ibaishi nsiling sitini Menyoru gi mara kwa yalishi nyoru siling Bogal kitioge nyotan Ama uti lenji ta kwa yalishi nuigini Inyur chigegi kitu kidogo nyotan Mara menyoru nyoru gi kabisa e nyondo wi kwangi lwany lionen lionen bahati nenyunet kemwaun kelenjin Friday rani kokakokushingong sokouru enyoton tak jokoyal gi Jumatatu kasitab oeng kasitab somok enyoton akoi betunoton nebo rani kokalenjin sokouru matingobek wikit komenyorchigei gi akondeun 5000 duket noton nebo ne number 3 kondeun 5000 duket number 3 ing'ololen biik cheite bokol aeng ak themanini chenomchingei chitugul 5000 akotiengei chepchepindang'ung en yoton kiwendi akoi kowalak ofa mokinyoru en ofa nekowendi nekobo 3000 mokinyoru biik 60 amun moolis biik tugul so iwendi star 441 akiwe star 3 akinomchigei nenyi 5000 biik 180 akonito kochokto kabisa mite chito nenaat en yoton ko Vincent Kitony kenyorchigei noton ko 5000 ni chito netai Linet Chebet 5000 akinye akere Gladys Chepkorir 5000 Nelly Ruto 5000 bichono kityo kangokasit ole kakonyo ofa ne lel kokakwalis bichono kokwalis en wikini mara agenge mara konyil oeng mara konyil somok kokakonyorchigei nenyi 5000 Kenya shillings akere Abraham Kiruya akine 5000 pesa taslim
1: pongezi njorono jatugul ongepangankei kunoton yekitesetai ata kejaktae njorono kidogo kakiamis ng'ong Jebusit sikekasa iwetab Cherang'any
0: karibu Jebusit
4: Wamune Erika Bishop. Nananget Peti Chepkemoi Raya Resome MCA Alinget Akiborchigei ng'echeret. Nananget Moses Nsiongiroi Jose Kapkulumbin Ezekiel Siwot Karik Njavirir Nananget Nicholas in Dubai Under 18 Fredab Kama Son Julian Under Abibi Yunis Piyomdo, Cheche Magibiyur, OCS, Winnie Longisa, Regina Ngembu, Koride Ngap Simbiri, Nana Anget Kinesha Ngap Kimulwo, Poyotara Abrire, Aga Anget Proga, Aga Anget Sabato, Kata, Julius Ngeno, Ejat Kirui, Agma Shabik Tugul, Ole Nyonget Chinka Goet, Abu jaboti tilet yangu sinapa.
1: Ongoi kabisa.
0: Gogo ni chamu tisa Jebusi tisa.
1: Gogo ina ndani.
0: Anangongo au
1: anakuarapto.
0: Kowigi ni kigogo ni chinga sta binsomok.
1: Ya angete kigogo jina fast biga lang.
0: Yangu kigogo ni chen wigi tage mara te gogo wigi mbili wigi tatu asiwe ge nyota sige gepsha ten changbi korom line ni nbari ina tilet. Gigi tilelo tiba uliwa headquarters kidogo sita ge gasa tiba machinani. Yangu kigogo ni chen wigit age muche itwalde wigit agenge sigepchaate ndugulen kibagenge suwa med kasarta echek tugul anubuch kelenji nenye star 441 inyorchinige borotet agenge na genge amwaune amwaun kelenjin uiduge nebo ne number 3 akinamchige 5000 and big 180 akinyoru big sosom tayari amwaun kelenjin nyonga kikonin offer megas kityo inyotan offer inyotan kubaishen kasaratan akoni ale inyotan kumiten baroindo baraka besa nebo inyorchige borotet Endo Kemboi, Evans Langati, Agere Diana Ngetiji, Sharon Sang, Dennis Ruto, Meeten Sharon Chepkorid, Meeten Hezbun Koech, Meeten Amos Mutai, Agere Dorcas Chirono, Kenneth Koech, Meeten Ijidana Naate Nyotan Go Blessings Nyotan Go Belion, Agere David Bates, Kwek Tukule Nyotan Go Olyanan, Go Nyorchige Nenye, 5000 Enduga Nombo, number 3 and star 441 hash.
1: Tukitoka ngileji ndugea na utana mitei anamba somong na baboda boda mite 150,000 ya taka kipche unejoro noke jansilingi shakilfu mudmu tengoret na utana raisi kabisa wangange mite ndai wasu wasu agetugul karoret na utana babeta abrani star 441 star 3 hasha ayuwe tapichera ngay
0: ayuwe karibu
5: mune
0: gibayen
5: Mana ulah waktu sih ni Olimpa Emo Adam.
1: Mami ngalas tu doing it isya.
5: Ah, saya kau saya kongkong nafas nak aku na. Kalau betul orang ini sih. Angin terapi aku gunur teramu neta terapi aku ini na. Angin terapi tu jep jaga Olimpa Emo. Aga jorwen ni usah keluar ke mana Olimpa tu. Aga angin terapi jorwen ni orang ni di Olimpa tangga tu negure cun. Aksom mil jam sahre. Jumpa kerana ni bukan dah, ni bukan tiap muka kerana ini. Angin tu lemah aku ni. Angin tiap jumpa kan dah, lagi ni angin tu kau ni jadi. agangnya kerapnya nang sando, anget kerap jorwen juga kira gulim bokap telulin, agangnya Abraham kerap gulim bokap tangga tu ni jorwen juga, ni bundiyo tu, paling jengen kagwe ya tu, agangnya kerap jorwen juga nami bau iya tu, ni ur ni bokap, tak kurus macam lebar napa, paling jengen kagwe kerap, ya ni aku bundi lau sur nyal dah jitu gaya tu, kagwe ya tu, agangnya kerap jorwen juga nami bau sejarah mite. Kalau ni ada ni undara mite, ni juga kira tak ni tu liburan tu, ni. Kita kah boleh ni. Awal itu muka gulung bangap je, muka bukan ni nanti negosiasi tu. Kalau
0: ni
5: boleh ni apa je muka.
0: Muka.
5: Ame muka ni nanti ringkih tu leh, tapi kita siapa tu leh.
0: Ame
5: tu leh, kau baca ya.
1: Angguk-angguk, yuet tap cerangan kebesaran.
0: Angguk masa lisi, tapi yuet moja kuah moja.
1: Iya, aku rumit kasih. Sakunam moja dekai. Sekarang tamakla. David Koye cukai nam jige silingi cukup 5,000 kerja geli asurugota 5,000 gora kerja ak kelebur Victorine cipta silingi cek 3,000 saratha nyor cik agen silingi cek 5,000 sorry 5,000 ma 3,000. Aku nata nato bulgo mite duget number 3. Nata netenda silingi cek 1,000. Engkorono kejangau Anggela jengkara kah subuhi, kami baru ini dengan garan kabisa engkel chin engcorono kaya jang so geri le, ya bangkan gaya karunet nata napa bercabrani.
0: Nonton kau *441*#*441*#. Inyor cikena ni baru deh tak engge nagenge, engko masa tan baso kuru so kumuru. Neta kau cak tu kabisa, amang itu gelinci ne, chin nego yalgi enui gite nonton, magengi magu tu ibaji siling sazam siling bagal elbu tak engge, mara kau inyor cikena siling bagal lagi. Enge mara gumia tano enyato no maongeleji nengung baro indo enduga nubane number 3 number boda boda agi namjige 1,500 NB 180 agi nyoru BK ite sabini tayare neta kuchokto aga bisa taki jenge BK ite 110 ama gitu ili hali gonyi lage enge gitu igi ilge yal gonyi loeng en sokuru sokumuru star 441 hash
1: kwa gama nautka besa natana nge yapchige daiga ishakta manoga enge chika ngetko ite sakum nambili kaya kas ngongi abo iyo tarabrere
0: tarabrere garibu Nah, karibu Arab dulu.
6: Gonggong, so ini nananget, itu nananget, ibu siti, anget anda ini, kereta kamasun, pilihan anda bibi OCS, lesegap kemudua, Arab tua, anget kaya magu biur, rezina engkau, anget teramat ini, anget ini, kima endomet, Barbare anget kali asal arah ini pasti cukup kebasi sindet. Ama anget kala agak anget tidak kukuinu. Agak koniti tugas jambat sana ud primary kijosi primary jambat sebandarai kijosi termacam le staff jambat kijosi tugas koniti agak ini. Bagi channel lah, namun kangen dia macam ada ngek nukut si undochin si serian yang na, angin ada ni yang kosman, arah segitiga tunggu ngekin kawajin.
1: Ngek dia muka kawajin, meten karone tapi tu tabrani, kata giat cikai jita agengnya, aku tu magi buat tu nak bagai pertanahan tanah bosu kubur, lain arab kimbang gelgi marakwet.
0: Arab kimbang garibu gelgi marakwet, ngek ti shaginya.
7: Wah mana boy sih?
0: Hey boy boy.
7: Eh, kami tangen tarap tarap tu ada lengkap kianya. Angin lu tinding ing kabar wo. Angin tu puske kita turu dina pelungi sih kawe dinet.
1: Kangen kangen dia muka kawe cemeh.
0: Agar goril gap simbiri agni hemite neria ingeti shogni, lakin star 441 go netaga muonga besa gelenji nani me to kige weekende me to kige Friday betu nathan brana go me ti nyegi oga ge bangani nenyathan tazeta ofa nenyathan netaga jenge big poga laenge amunga ginyoru big thaman Gilbert ge teche Geoffrey Koskei agar Emmanuel ngeno mite nenyathan Gorobat Kibrono mite ngora chitena naathi nenyathan go Bernard Kibro Tichi, ngagire Emily Langat, Faith Chelangat agine, Wesley Goskei, Aaron Sang, mite gara jitana naate nyoton go Henry Langat, Geri tar naat ko Sofia Jepkemoi, nite kora chitar naat ko Cyrus, noton ko Kimutai. Bichon ako nenyi, konam jige, rabini chondon chombo silingata, chombo, rabini chondon chombo, 5,000, 5,000, 5,000. Kamu angkut yole njin, iyo le konyi lage, nge konyi loeng, ngoki nam jige 5,000. Nitan ko duge anaba chi, niko yalishi enwigit, otoko yalgi enwigit, itiam yalgi, kabisa le njin, labate duge anota naba 3, ngoki nam jige 5,000, jiba Friday, jiba weekend.
1: Karibu kebe tukul kibagenge sam daige shago sogo aljonget kwa ita kebe bertane vwa saita maagayeng kurir kap simbiri sita giroki na mama
8: kongoi misi wana pisho vitu wapwana hiri enabasi ni waru uno ana labate mpichu nga mune saini wakua ana anamere china ngemu kikemo ente ya gati librere yunis yomto wako siyesa kibusi wako anyona nyumishini wa incoming MCA merigi wot Wale desi che langat, domini giliote le nera ya Ako we OCS enusoni, kiliana ndavivi, tolombe ngisiet, yosia kap kilombe, kwa ndap cheska Oksirorga mure ito Oke le nera ya, wini che logo ya, triska lel daet Oke le nene che buño Ome ngik tukul chupa kap simbiri, ole onge ngetien, kurir kap simbiri Kukoy misi
1: Ngoi kurir kap simbiri, nge kebe beratana Ngi yabji ge pastare chung jip kungol Lani nge kasir pastare chung jip kungol Ate abangang ge kabesa kumait kebe beratana wasa kumnumbili Agile jen mide silingi shikil fumutu Duget namba ta duget namba sumogi Notong netinda silingi shikil fumu tengjurunu kichang
0: Notong kuraisi kabisa oge jili the staff of 41 Iwe kitiagi algonyi lagenge Hogi nyur chigenenye 3,000 Janet Chebet Gloria Chebet Hoginye Miten jidhan naad ko Julia Chemutai Okwego nyurchigene Nyirabini chondon chombo Notan go 5,000 Nita go raisi kabisa Yanga go tiyaji Friday Wago go raisi soko uru kabisa Gine magati ya gitiugo yal go nyiloyen gitiugo nyilagenge Ogi nyurchige elfu tando Kando kando enso nukwege Gela chamge Bishop Agari gingeti Kurir kap simbiri OCS Joel Selina Ngericho Wandangung Madam Nancy Sang Oglogogi Director Mngeno Referent Josiah Mutai Jen Chegugu Jen Kogo Roda Mayo Pastor Recho Elija Koro Sister Rose Josephine Nelesos Teresa Jibkony Jen Chegugu Barbara Etwaseka Charles Arab Kering Og Mashabik Tugul Aga ingetisha kando kando
1: Ongagora Arab Tapke Gila Good Morning Ingeti Arab Ngeti Charabili Arab Tiro Bara Murara Juliana Teresa Jibkony Agali Njini mashabik tukul jiboye mo Kwa buatari kitu maage ngarawe tablo Ruto itana bagura barab kwa sita Nyi Mois Bridge was in Gishu County Age mwaili ngibirunsi meeting number 0725-254-728 0725-254-728 Ela arab tapke Ngebe bertane
0: bole gibeti wa Gelo ngengeche kago echo Daigo shiki kwa siriko Kona mokso mugen sa kumina moja nivo Subui mi borate duge number 3 Number border border Nitan kwa kita kige chini kwa yalishe nwigi to minyoru gi Pastor Recho
9: Hello
1: Hello Pastor Recho njibu kunga karibu
9: Bisho bagari kwa mune
1: Gararam
9: Gungwesh matalecho wa gungwesh Aga tango sarwanda kitu Aka mwa wala ngotionda nagoanye Ere kwa pisho Chiba lakwa nagoanye Onge ngalale kumiga ametami Sipital kwa tararawete Aku kekunan ribut nato tiga aku kini ramu kau macam apa ni? Kele kiko mian macam apa sana tu mungkin itu mati nyu kutko mati nyegi nangi le mati nyegi tu tau sama le tunggu taras ku aku nuna baca jo 0728402632 pemiten ikiko kuku nuunyan tunggu taras tunggu rere mungkin kau ngalal aku jiruan aku linta. Kuhiral kuhumia mune suku bi kucingi ku angge tarat tu kus angge ke tu kulwe tisu so nanget bi tu kul masalah tu kul alio ngejen agungge tarat ke agung nane tane amakwa bi tu nemye neba gawberuret gawberura cukupa agokai nage ongkos
1: ongkos agotaginye gawberuret nengapa beratana awasi esemu soni
0: karibu Joel
10: Gonggoy, gonggoy ini bisa berdua agar agi berurut, agi berfamily. Anggana lagar way saiz. Nana men impas teri cincin kungan orang kongol lale. Awa anjur glory man, anjur ini kandu, anjur China rere, awa anjur gurir kap simbiri, anjur ini jeche magi orang Yunusiamdo, aga nyon in Regina en gembo aw e gosurtawa wa abiga ag family ke chulet e wulenade ale nges ti ay no watul ag in gbf keres apiga puto aga macho ne gora biga puto tugul dumata to mi tuje ta video meto izoro ni ke tuje ki ata tugul
1: Ongoi ni wajusha barbare fire brigade na account gele mashabik wote wa mke jibaye mwa FM gele ngongeti ya mungu kago ye angwanda ye shakcho ngeti kwa tiye saa kumnambili angu tiye saa kumnambili kaibanga ngeak 5000 ngebe barata nabadu gele namba sumok na watana tenda boda boda agi barahid ni tani missing inyorjini gegi ngebe barata nami tenda yu gai mungu titake tukulo so ichi ili kitu ile star 441 star 3 hash so do ya namba sumbuk naba boda boda watenda silingi shek 5000 ngore notana ititar
0: notan go 5000 miduga notan number 3 kongeten guni hako yepchini itlugo yuga bemez kutake jenge BK tesitini shiko namjiga jitu kulnenye 1500 kutoko yalishe nwigi ite nyondan anane nyotan kwangele ige itune weekend ye nyotan ngoyo chini ge yalishe iga sartane tai iyalgo nyilsumu kogi namjiga 1500 lakini kuto tagu yalishe kutye nwigi ite inaile iyalo kwenye lagenge hago tu yak 5000 and star 441 star 3 hash 1500 bike changa besa inyur chige borote
1: ya bangan ge guna na daiga isha jaso moga chega nge tso gait kebeber taniba sait tamanaga yeng karunet na taniba beta abrani Mrs. Gabriel
0: Mrs. Gabriel in Banforest
11: Mrs. Gabriel in Banforest
1: eh chamge yori bakwe di ok bye bye the George Radio
12: ee kaa kia kaa kia rako kongwe nafas nega uguna nga lechi pastor echo matutiru eje magibiore teresa chipkwanya sister rose pastor chipkwanya nibut karoli yunis piomdo ken chirchir ala montarusu aguruti chemogonjet Oyon matelong ang mashabik tulo ko chemange tole chinyungiki. Kungo hen nafas ne ra uguna.
1: Kungoi kungoi ago taginye nge nam de road en bunjogi.
0: Yari bu road mayo.
12: Kungoi riga gi tun nafas ne ra uguna. Gange tin gange family ne nyano ga kune gange family nyano ga buru. Ngale ji tulo ne ti gange ti ga ko kwen gange ti yagan. Arabanda aramayo jos pangoi tabu Kim Zarato Wilfred Kipto Ngapchin Julia Starus Punibit Edi Nangye Punya Gosma Zarama Gonor Ken Jirjir Arab Chuma Erbas Kisorge Mili Sorge Mkulima Willy Arab Kirin Jematuna Jemeli Toda Mila Chago Bintaja Sisi France Ji Inrono Jitab Ketigi Evans Jemute No Angenyori Chuspin Lesuf Adi Rindumiti Chien Gogo Sese Chago Bengtaja Sis, Poyopko, R.M. Ref, Mwana, John B. and Jemutunu, Salina Ngericho, Ilari, Chegegon, Arab Tirovi.
1: Yes.
12: Engin, Ngerangani, Chien Chegugu, Arab Talami, Lenengdala.
1: Kongoy.
12: Magibiru, Juliana, Kutapkili, en William Arab.
1: Kongoy, Kongoy, Angana May Said.
12: Chema, Sasa, Patrice.
1: Kongoi roda gitu kia takdega takenge genyur logo iwe kabemi tiba saita managayeng na pagaroon gui buwet elisheba enyu tabo studio ngewekse yeri kubara teet kwa genge na tani miting duget namba somok silingi shek elfu mut agama gele tagi chuma inyur jigegi ngwigi ni tani kumgul ichi njige na fase na takeng star 441 star 3 hash
0: mongile njini nkila dagige tenyo tani mchini idlugo iwe kabemi tiko somanu na elisheba chebet ina mchini ige na tani ku 5000 Hagila daiget kenyuru bik somok somoge En star 441 star 3 haso Tiam agi nyur shige borate Tagenge na genge En soko uru soko murua

0: 27.
1: Ako mange nerikale tos kakoit kora keng'ololchige. Ngiger ng'alalutik tugul chebo bicho kokitepse ako kitepse nan akot akinye karonetabetab rani kele igerte ano kandoinatet noton nebo president. Kakochilen ano ng'oliotab aisurushek. Kuye biik chemwoe eng yo komwoe kolen ng'oliot noton nebo aisurushek kokakonyigisit mising eng biikab emetab Kenya. Lakini kimite eng kasarta nekingen kele ui kora. Kekose nguno kakosich arokenet komitii netinye ka ng'oliot noton nebo besendo. Nanoto kakomwa kole kakonyigisit besendo eng emet noton nebo Kenya ako kitigin ko kamwa kele yoche kosom rabishek eng kila betut kebeberta nebo treasury kelipane melekwogik kelipane tuguk chotok cheterter. Ako nito ne kakikweny eng karonetabetab rani kora kele tos kakoyam kirwoch kora ko ki emet aketebeke kele oret ngoro noton nekimuchi keboishe. Tos kakoyam komong akot akine president ako ng'ololchi kabisa biikab emetab Kenya akobo nyigisindo nemite eng nguno amu ngeng'alale nyigisindo noton nebo deni keng'alale silingishek 2.1 trillion chotok chemakatin eng nguno eng budget nito nibo 2026-2027 komakatin 2.1 trillion kelipane deni ako kakimwou ngelechin deni noto keng'alale interest ba domestic interest ko negit trillion agenge ng'alale 986.7 mitei interest ba loan ba chekikiib eng emotinwek ba sang koite 267 billion mitei domestic principal nebo 648 billion ako mitei external principal nebo 412 billion. So ngiyajuto juu tugul juu ko deni ni magat keliban eng financial budget ni ko 2.31 trillion. Nenoto go baru kule negit nusu chepa rabishek. So ngiyay ngu nong rabishek jata ngu no tugul chega agi ko ngiiste 2.31 trillion ke ngitu ag rabishek kipa maendeleo 749 billion. Ojota tugul ko memuji ko yae kia ke tugul noto ne sire tugu jota. Nekakitebege ngaro netafetap rani erigile. Tos kakoyam akine ine president kumong anan kumong ak biik chik ako ng'alal anan kumong treasury ako maman kole ngandan kimwoe kelen nyigisen aisurushek nyigisen ui aliet noto nebo sobet eng nguno ketinye nyigisindo kora ko ki emet ne noto ko nyigis mising ng'oliot noto nebo deni ne mongen ale tos kakoyam kotakir kurwoch emet noto nebo Kenya aketebeke kele kilyochini kabisa ng'oliondo nebo besendo amu ngang'alale ng'oliotab besendo ko oret ne inege kityo neyoche koboishe serikali sikonyorchigei rabishek ko oret notok nebo aisurushek. Lakini nguno kotinye president kocheng balance anan kocheng kwen nebo komat kochil biikab emetab Kenya lakini kora kerib mararakta emet kwo keringet nebo komakimuch keliban besendo. Ko tuguk alak chengilen iker kora uwa kakoyam keng'ongchigei emet kemwa kele mitei tuguk chenyigisen chechile emet eng nguno ako yoche kecheng oret notok neboishe asikobit kimong emet eng nyigisinoto.
2: Ng'oliondo ni Edwin Tanu ye nyoton ko ikwonyi biik choton chechang ye nyoton chebo emet noton nebo Kenya ko TIFA ko agenge en chikilishoshek chetieme nyoton kobor akobo kit netesetai emet. Mwoe chito age nyon kole ng'oliondo nebo chikilishet komiten biik chekeng'ololchin kila ye nyoton chemosupporteni serikali amun ye nyoton ko nibore teben biik alak ye nyoton komwoe koleneni kikeib ng'olionoton bo kekerchin kandoinatet noton nebo Mwai Kibaki kekerchin kandoinatet noton nebo Uhuru Kenyatta ak kekerchin ak kandoinatet noton nebo President William Ruto. Lakini nibore keker ile kikerchindo noton ko kandoinatosiek chebo kandoik chuton tugul kekere akobo kenyishek somok choton chebo President. Ak magele 3 years anan ko 4 years chebo president akegere 10 years yote chebo Uhuru akegere 10 years yote chebo Mwai Kibaki ko nibore kegere kenyishek yote chebo president komiten tugun choton chekingegere en emet noton nebo Kenya ko kiniger ko kit neui kabisa nemoroisi keyai en emet noton nebo Kenya. Nebo teksosiek yote chebo korik komi katiba ng'olionde noton ako kikoyomis kandoi chukiko Raila Odinga nekikobet sobet ko kikoyomis en manifesto nenyinet kole nyokoteche korik asikobit nafas nebo kabatishet en emet noton nebo Kenya. Ng'olionoton nebo konetik ko kikoyomis noton serikalishek chechang kole nyokosire konetik lakini konetik kokosir kandoinatet noton bo president ikere man ile miten ako miten ambasi choton. Tetutik yoton cheterter cheboto teksosiek chebo ortinwek kiwanjosiek cheki en kebeberwek alak koboto olin bo Wajir ko kibwote biik kole wany kikere kiwanjet en yoton netinye suswek choton chenyolilen kabisa chekimuche keboisien en yoton en ureriosiek choton cheterter ngo tuguchon tugul kokakoyaak en kandoinatet noton nebo president ako taban en yoton ko kaking'werer ak kechigil noton nebo kandoinatet en president nebo president en oret ne kakomach kobor biik alak kolenen niton ko kandoinatet neya kabisa ngekerchin ak kandoinatoshek yoton chungikobwa miten tuguk choton cheterter en yoton chenibore ker komi kapkirwok tugul ngolyonoton nebo affordable housing ko miten en nguni supreme court nemakekas kapkirwok noton kokikoto iman kimakat ketilen biik chebo emet noton nebo Kenya 1.5% en melekwek yoton chenyoru ko tugulen yoton kakingwerer kandoinatet noton nebo president ngolyonoton nebo ketech noton ko quarantine facility en komosta nebo Laikipia ngomwoe biik alak en yoton kole kikindoo siyet en kenyit nebo 2015 kokakebwan ako inguniton ako en yoton ko en ng'alalet nebo president kokomwa inendet kole kikotoretech emet noton nebo America en kenyisiek choton chechang kole maite kasarta en yoton ne en nguni kokamach en yoton ketoret kityok kechopchin komosta neitoboneng'e akonyaeng'e en yoton komaityakta biikwak koba emet noton nebo America kinam kobit biik choton cheesho ako en betut noton nebo rani kokeker ng'olyonoton nebo online niitite online ko ngeposten kii en yoton ko kebeberta negit noton ko 3/4 en biik chenekit taman konekit biik cheite tisap kobingoni kandoinatet noton nebo president en betut noton nebo rani kokitebengee kele kakomongee research ini mongen ngot iyoni ile bo iman anan bo iman yekaketebenin ng'olion akobo letokyingee emet mi chi nekobirun simoit koibirine noton nebo radio anan chi nekose radio noton nebo MOFM tos mi chi nekakobirun akotebenin kolenjin ikerto ano letokyingee emet noton nebo Kenya ikerto ano noton ko upinzani nekakoet nekakotokyi president ako kit agenge nekitebenin en betut nebo rani koi chito nebo kalenjin en yodon ko tos ikere ng'alechuton chu kakimwa kelenen letokyingee emet komakararan ko iboru niton akobo chamet noton netinye president anan research kityo nekomi olo
1: ingen ile ngiyepchi ng'alale nebo kandoik choton chebo upinzani komongen eng kastoindet nyo ngot kokinyoru kii neter nebongoni kandoik choton nyokoyai ngikas ng'alale nebo daktari Fred Matiang'i ngikas ng'alale nebo Rigathi Gachagua ako niton ne ngot kokikeyai wenyewe eng kasarta ako nekakinyoru nafas ketepse kokiketepse ng'olyot noton nebo besendo kelechi nyikis ng'olyot nebo besendo eng nguno eng emetab Kenya eng kila silingisiek taman chekeum KRA siling tisap kobendi ng'olyotab deni ketebe kelechi ndename kandoinatet nguno nebo emet nyoitoi ne tomo komuch koaror kora komwa kole nyikeyoe kouni ak kouni ak kouni sikimuch kichuchuch ng'olyot noton nebo besendo eng emet noton nebo Kenya at least ngiker eng kebeberta noton nebo president ikose komwoe kolen yoche kerib emet komalyanye komaityi kiwango noton nemakimuchi kelipan besendo amu kowechokse ng'olyot noton eng emotinwek chebo oleu olekikerto emet noton nebo Kenya eng emotinwek chumbo sang ng'olyotab aisurushek ikose kityo ngangomwoe kolen nyikeistoi aisurushek cho kakonde president sikihakikishan kele matkochilak biikab emetab Kenya lakini komamwoe kora kole nyoitoi ne anyun boisionik chemakat keyai chotok chemite eng emet eng nguni eng kebeberta ake kora ko ngiker komwa kole nyikeistoi ng'olyot noton nebo SHA lakini komamwoe kolen yekakeistas ng'olyot nebo SHA keibu ne omwa kole ng'olyondonobo affordable housing kole nyikebolecho akeiste aisurushek chotok kikochi biik chotok sikobit koyookse so kimite eng kasarta ne ngitieme icheng balance nebo keker boisionik chekakoyaak akot ngiker eng nguno Eric eng taonitab Nairobi city nebo Nairobi teksosiek chetesetai chebo ortinwek eng taonitab Nairobi makingolole kiker kebeberwek chotok chekaketech akot eng yu kebeberta nekakitech eng yebin Kenyatta Avenue yu oretab Valley Road nekawo akoi kotuiyo Ngong Road akipkwo akoi kebeberta ninda nimbo kebeberta nebo junction ikere teksosiek chotok chetesetai eng emet noton nebo Kenya kitech Mwai Kibaki oretab Thika Road king'olole oranatao betutab rani king'olole kabisa kele kinyonyo kowal uchumi kidogo Mwai Kibaki akwai boisiet nekararan kotech oret noton nebo Thika Superhighway kitech president Uhuru Kenyatta expressway ak ng'olyot noton nebo SGR nekiwendi akoi kebeberta nebo Mombasa king'olole akoi eng nguno kekere ko boisionik chotok cheechen chotok chekemuch koyai tos kakoit kasarta kotakeng'ololsechigei ko ki emet komie kabisa aketebekei kele mite tuguk chenyikisen chechile emet eng nguno kilyochini boisionik chotok sikemuch kekweri emet eng oret notok neititaat tos kokitebsenen eng chikilishoni ngot ko makitebsenen kitebenen akot akinye une oliet nebo sobet ako ne notok imwochini president koyai eng kasarta neuni asikitikin kekweri emet eng oret neititaat
2: Ako ngaliyot age dun arap tanu igo ine ni igere nletokinge uchumi go tos une en nguni gingalole ngenyit agenge ginyishe kyoton cha ako chenga ngwan uge laga ako tiecha ngwan ginyishe choton kumigando ina teo the president igere nletokinge ono emet ako ngaliyano nitan kumagele uchumi gitio ngalole ngora ako polo tete nato nipo emet une uchumi en nguni lemiten uchumi nipo eme nato nipo Kenya matengo mibori nato nipo eme watinwe kiba arabu genyoto ni eme nipo Amerika Israel en komasta agenga o Iran en komasindo ngo Iran kwa kotiam kumus noton luyaito mungarete imotin wekeba arabu sigire kumi goimutye noton nipo mwanik matin kumi goimutye noton nipo mwanik igirtoana uchumi nipo eme noton nipo Kenya tokinge ule gararan eme iti nganan tokinge ule magararan genga lale na kubo ine vikyoto nchangma gelene yobu tuluweti ama gulene nenye 85% 89% utawu kabisa gele kwa wako lule eme iti genga lale no sinye 89% utawu kabisa gele kwa wako lule eme iti mwamikine tesitane gararan genga lale lower eastern ko 85% western kumwa gulene 78% Nairobi ko 76% Nyanza 73% coast ko 65% negere ilene etawu kabisa gele enre saji ni botifa kundagi isipine kabisa age ipkumye genga lale namba chitu kulukumwa gulene ni kwa wako lule kabisa eme iti mwamile ule talkinge tamun menga lale 85% no genga lale 60% wagi muche gele hii miten nile kimuche ginya lakini nebo 89% 85% uga magita yenge uga magulene kwa uga lule mete mwamile tokinge mawot kele tokinge ule magararan mwamite ni ule tokinge ngotke nga lale ngulke ngotkele 89% ugita gei yedu intanu ina giti nyenbe tunubarani
1: yes
2: Uyengo lionde ni kwa wakia ichigil serikali ino watanipo president. Kutos kutore tu president kumong imani tagubo tunjo watanjika kwa hii president. Akutore ni ton kukwachi tame ino watanipo ingi. Tamuni ngemwa kubo chigilishi edadu intanu ini. Ingo lole na kubo kwa neti kia gesiri nkando nete nipo Kenya kwanza. Akia gisiru uru Kenyata. Kemu wakia lichochu wakichochu. Vii ndipo ine fertilize. Andamu niga mwachi ulene ni ine kukiburu niye kumato ugerene chikongi ine fertilize. Akasartage tunenga lale na kubo maendeleo. Magele fertilizer jige itienge kiti ugiborori ye chang dunjo ata jige makini ge lakini genga lale na kubo fertilizer nebo 7500 nago 2500 kuni kino anone mamigi neneme na ota nebo Kenya go en betu na ota nebo rani ge tebe nge gora gile tos inge chigil en ore na ota nebo orit kabisa agupa kando inate na ota nebo president ko tos ku mangu gara gule kako ya ibo ishe te president
1: genga lale sire na ota nebo ganiti nga kando na te nebo mushumwa Uhuru Kenyatta kune kitu wake akisiri kwa neti kitu 20,000 lakini muda na watu nipake nyishik sumo kiko kakwa mwe president kwa siri kwa neti 100,000 akumite kwa rachata chika mwagulita kete setai kisiri enge pepertake so mii ngaliyonda na wakiswali na agele ni mkala mwe lakini yake yake mpatie mii ke peperta na watu nikakwa mwe kwa ya president kepeperwe kwa kipaisho ni kia toki ya ter manajiki tu ngaliyonda na watu nipa nyigisinda nipa nenye nipa ngaliyata abdeni na agenge ntu kukio tokchika kunyigisi itu mising enge kebeberta na wata nipa serigali niko kiti kete pege ya gile tos kako ya mgiru watch no giru watch kuki emete ake mga gile kia ene sito kwa chuchuchak rabisha kibendi ngaliyat na wata nipa besenda ako mele nile juta chukile panisi nyensai ako mele nile chiko unyu kuhipi in serigali na wata nipa Kenya kwanza deni niko we excele tulina kutako ikando na tena wata nagiba president Uhuru Kenyatta ak president William Ruto enga sarta una ata so tugu juta jutugul guya ata ya kakimwa kwa mwaka ndo ike terter gigas mwishmi ara meli gigas mwishmi mandago vora agigas ngalale na ata nagimwa ine mwishmi sipige kumwa gulen mapaypayen pururiyo shakalake atkan gura yemi kando na tet kando hindi na papururiyet na ata nipa gwalinjin kumwa gule ngile nigir ngalalu ti juta jutugul kote setai ki toki ningoret na ata nguru mgut mising aguna ata kumwa gule nita nikunyo alu kibur ningom kukibururiyet kumwa gule machomechi tos asige chigili inende tengengu na ngore ni unatona kutos une nga sartana une ebuati ile guyo getinye nipa mngaliata mbolea aguma abuati ale ngaliata mbolea kukine miningiri mbolea kupako mwenut kabisa wakira kutenga peperta nipa wasingishu kumiga imuti nipa ngaliata nata nipa CN ago kamua ministri kule mitei tayari kumime ili ninyone na ibu mbolea ijoto lakini kamua ngigir ebi inata negeti nipa mbolea ugisa 7,500 eng kila bagit ago kigurum kabisa nitani lakini kokichuchuch nguno kot kokotesak ngiger ngaliatab factories kokinekit kobutyo kosubke ak ne ngaliat noton nebo corruption lakini eng kandoinatet noton ne kokiyoche kogen wakulima nekit kenyit agenge sikeliban lakini eng kasarta negoi lakini eng nguno komakou noton kilipani koikose mheshimiwa Arap Melly kongalale eng yu kilipani wakulima eng kasarta noton ne nwach sekta nebo kawek kokinekit kulul kikakoim yekikure cartels eng sekta noton nebo kawek kimi ngony beit kabisa kinekit silingishek konom chebo kiloit lakini eng nguno kokakoborchigei kebeberta noton nebo kandoinatet noton nebo Kenya Kwanza kot ko eng nguno kakowalak aliet noton nebo nenye nebo kawek ako nekit kakonyorune kelchin wakulima chechang noton amune eng olatugul eng nguno ketesetai kityo ngon kekolse anan kokole wakulima ngoliot noton netinyegei ak ngoliot noton nebo chaik ak ketinye kobo somanet ngiker niker somanet eng nguno kokinekit more than 100,000 teachers kokakomuch kosir serikali lakini eng kandoinatet nebo kenyishek taman chotok chekibo President Uhuru Kenyatta kikisir kanetik 20,000 kityo chotok chekikimuch kesir eng kasarta neu notok ako nito ni ko eng 2022 kokimitei rerunet nebo kanetik cheite 120,000 kokaipata kemeto eng kasarta notok negoi lakini kanyo komuch kosir akamwa President kole eng kenyini komabek kenyinitoni kesire alak kanetik 20,000 chebendi kokeri boroindo notok nebo rerunet notok nebo kanetik ko ngalalutik chekitinye tugul karonet notok nebo bitab rani ya kitime kirwoki akengalalchi ngaliondani
2: ngimite ngaliot agenge Edwin Tanui ne nagere kitam komite biik ngalaldos en TikTok nagere kokowalak bichoton kikose ngaliot nebo sesta siketestai
0: no I want the one that fly I'm taking the super speed one
3: breakfast just got super introducing Zesta superhero jams now in fun 100 grams and 200 gram packs
4: what Every pack comes with guaranteed airtime or data.
3: So kids get their heroes and you get rewarded too.
5: Zesta Super Breakfast!
6: Egoneta kwaberuret.
7: Eng emo FM.
8: Making those chichucho. Eng yam diet.
6: Just to check my neck and then your name yam diet again. Cherset agogi meter kobungalyat ab Jehovah. Kogu ye tabu with netilil. Am diet ab logo ye chetililil. Atin wagi chagi lasunena agi torore ni Jehova. Ego netab kwaberuret kote tutye netun eng petut age tugul neba jumapili. Kongete saitama nagagenge. Ago saitangwa neba kailon. Koibun Stanley Arab sugut eng emo FM.
9: Hashtag neno litadumu milele.
8: Atin mengi dos chetucho kengem daet agenge.
2: Magitestai noton kibwotun akobo media max wave app kwa mwa ongelenjin na CFG tatutia noton nabwa mwa enbetu nabarani dia mweshimiwa live agenge na genge keteze tagi maono kubwa tatutia tigerele itinye media max wave kukoni mbora indo CFG tatutia kutumi gyo kamasta nga siri ni muche iwek tale tinyoro ditilet agenge na genge aginyorchige podcast niton ko ore ne CFG nit MOFM en kebe bertage tulo le miten koto kema neno lombaga agidogo gewe lama miten radio nabwa FM ngi daw igeri leti nye kityo nenye media max wave si moyungunge og data kidogo EFG chita genge na genge mechi lil tatu tiktukul chokororan kabisa chikibun kongeten MOFM
1: pagamanut kabisa na kami ngalia nige meji mwa kwa social media kwa magi kwa jika story kyo
2: kagere ina bicho antam kukure nkima ningunjiri analisi mi social media kukako onam kwa walga obuwa tuti kidogo ni basi mbeka chita niki ngolole ina kukowira serikali genyita yenge nga kwa wako onam kwa magule nenye noton go iman miten go nguni kikayagu nikikayagu ni kando inete nipa uru lakini nguni kumi kuhuni kako yai president so kita yenge nikuwa kirane walgobo tutik piga lak in ligir to kando inete noten nipa president kuhu ya kimwa intai ko noten gechikili president agi mongdu njoto nchikako yai kando inete nipa president William Ruto ang nikipa uru Kenyatta kuna mugu boruge kule ne kitos kia iba ishetu uru ako noten kukwa kuruwe nipa ishetu president William Ruto kuchikilisho noten dugule ntugule kumangu kule ne tosokige ono imeto legararan anan ule ya chikilishe nebo TIFA kongalale nakubo 90% ngumwae kole nene tokinge ole makararan emet nebo Kenya.
1: Ako kunge ngalale ako kwa mfano ngaliatab korik arik ingen ile kimi isang manifesto nebo Raila Odinga akimi kora ang manifesto nebo serikalitab serikalitab kandonateta President Uhuru Kenyatta. In fact inenda tako nikilonje ni ngaliat nata nebo affordable housing kukimite kandonateta. So kando yu tukul ko kitik ter jindus kitu engabu watu uti anipu jeng tetute kangalalu utik tukul ko kitinda kabuatan atau tukul kibagenge agi ngalala mune sekage chikil misim president kuni girte yano ngaljata abuchumi neni meche kwa president agi kasarata nagwa giyarorun lakini kini kwa mangunit kile gai nyuru engwaret na otanagarara nagire kage tesuwech kage gwonej lunch nebo 2000 engjoro no kechang
2: aungi ngalale lunch nebo 2000 kwa gi kwa gi ipkonyo duge na ota number 2 lunch nebo 2000 ngalale nbi gata ngalale nbi gara pokola ngoko nam 2000 gairi tuwe ilege yal kwa nyil agenge raisi kapesa soko uruen betu nubarani gergi tuwe ilege top 1 iwe iyal mumi chileta apke uge yal gitu guna dan kwa nyil agenge inyoshini ge 2000 chepo lunch miduge nota number 2 mabako wakte mbuchi soko uruen betu nubarani ramura relu murungen neta ko magna igele ngogo mbuni ini tepse mbichu ngele nyune ko matkiro gitu kutu chotom kwa yae chang dunjo ataji kwa isergali nota number president neusire tapko netik tekse tapko rigi barabara oshaki kwa chuchuke tapembole ok tu alak chechang kit kitiok nogere gogoro men serikali go toma kabisa gotar na meta bosoya otherwise osome go ndo ichu opposition na mun Kenya go nenyon tugule gigimbin ngolio noto nebo galiet en eme noto nebo Kenya ara murare le murungen ke noto go gere ngu
1: kateba gene ina kibenda go lae yae chigilishi tano bicho noto ne kateba go lae anu le yae chigilishi shwe kwa
2: 89% ku mamile takinge emete du yaje ke ngole ge ya kuwanga ki chap kitu kukine raisi 89% kwa kumwa kila harusi na teme
1: mimuisho goro mngo watu irani wa ya tarab menje nguwa singishu ya kita ute tutia ni saa moja agdaiga shakso sama kisa namba naba conference ko 020-790-4347
2: pass code go 763-8791 oginde hash 763-8791 oginde hash en mwisho inyoruwecha genge na genge en kama stand-up conference at the start ulongolo luti kiyog star 441 duge noto number 2 meeting noto ngu lunch number 2000 big shot on 250 oginyoru big tip temoktisab tayare tagi tugechutu o to york 2000 Kenya shillings
1: karibu geba genge na genge arab minjong wasen gishu
10: ya gongoy mreju ngi topic na barani ugun analysis ka sana negit ka wa summarize na kanya mu goga ugunu na kaya ita sample lagi na ako mangele ako le 89% wendi ita wrong direction ko rito kulimba mount again ko inge le sample na kaya ya mu gijenga a small sample kumasi ya kumasi agetepe pi maswali nga mwaguna wata milengu akitepe na akitepe na but I know usually kimi sometime ya agetepe na wakata kena walu na mu gitepe tuku kiki kumbiawa ni isi kerele na yangne so ngaluna kere kwa yin kite nega yim guroni kukama kwa changa changi kundu manje yige anginye gilengi su tuku kia gile kia ye kumaagi wata wigi u ingele the major problem na wakera ane from my own analysis kila kuke yim guroni nga lega corruption mele ngele mele memoza kwa akwa ishe lakini nye kia wito anu kwa changi interference nge wangwe nuna wakotu wengi chunu kumakutu nye vike kundu ito wangunu waku in nge mwaku in ngalega vinsha maesho jite insurance kile mwaishi waishi lakini karame ni yale kiyota ta platform kukiega 104 billion so nguna kutu kilipo ni isi kwa jangi ya kundu choto kilipo ni sige sustaina na muu ene jayabu kita kimprove negati about 800 amu insurance kora lakini kiginya kinta nguna wait para kowit au kikora jistan pike jangi but malubani tukul kora iyere kongam konget in kunyikisit kagir kora in teni taka nikibit nikimu kona sarege in kani kunipo in kibora na pa mau summit kya kikochi in french government kukimwisho ya kikansole kufosa sirgali kwa laban 7.2 billion ingele ngilubani itu kitu kuri jo ujo hata kewe ekta in foreign exchange kaita amu ngilubani in dollars kukago ipu kwa ipu kondo kaita kebi so amu kwenye development inyo guna bagere kora in kage mwe kele mwe pito steri tu measures so kebit gisto ke reduce in wastage kien ngale jata kele wo yu kikosa ni kapsa nati ini amyo miu paiche ba amnaf chigilengo tarete ji kolengo tomo miten requirements ya gian jini kweyeshe ba amnaf kukone irabini amu bagere kole kupetos kora so ngalo na gere go kajanga tukun kajanga kirin kore nyu chika am tuku amma kumuajin ke man amu kango mwe di batapolo mene jago anget kwa kele pan tuki tukul ju komisi tenan betul something billion. Siwali, mana macam tu? Mungkin tarik, mungkin sustain ni. Tukuk kek makin ni gay. Amungi tu in, kau angkering itu mizi. Aku kau nyonya guna ground. Ingat lengkap ke? Mungkin lekala kau ikat betul abstract. Ame jangan nyonya ground. Kau nyonya town, well dressed ahi. Business asli. Kau kau kerja apa lagi? Amu mahu sustain bukan? Rob business asli. Kau mungkin kau le. Kau negit cajang, kau ker. Kunci tu kau negit ni. Kusko kau le bandren. Amu ya aja kau nemu ne out of pocket. Dia nyuri tu kau ni, gua nemu jadi hanya nak sustain ini kerana kamu terus tak ada tu guna nampak gas ini. Ia jenuh kerana kau ini ni, kau gas kelen down ke jujur jita suka tu kau mui kau pergi even. So giro anggal aja tu kau, amu jiwa kau beri sah, jiwa bilik. Lebih ke mili lagi itu jadi di konon sebaru maja. Agi rawatan apa gila kau sakit sakit lalu tu mui atau jadi rabi ni. Aku jangan kan, mami jinat nyusli. Kau kian ne? Kita jaga ibu yang alaju tu berbaik tu anggun. Nega aku klik fit konyor bicara kondo kabin. Mami in circulation. Guna mami. Aku ni apa anggun elak agete aku sawa. Kago agete. Cita ni gitu ni jinam je kondo jatuh. Kondera agat aku mami bayar opportunity kele. Cita nega kondo bini kewajiban pas priority kewajiban. Aku kor je agitulebi itu kau ni. Lete aku hari. Ati aku fast kam fast kam. Jangan nak kual kau. Manyur priority ni jinak itu leje kondo. So lene aji jatuh. Guna orang geleng kekau banyak cuci jadi gak geleng cuci jadi, cuci bawa tu rugi jadi nama jaga ada, ibu ni jauh kondo, karena dia telanan setu ni nyuruh, kamu kau yang magi mega cuci jadi kamu kau nama jaga ada, aku mati nyake, lagi ni guna kita leh, guna kita kau tin, kita leh coba kau cuci, aku ni kau nusa biasa ni, anak jauh teci gak nanyi, so gak tel kilio aji, so kalau nak geran, aku kau nama jaga nama jaga tarut kaya, kau kau eglet, agak ngalal geleng, agak jual nang ngalai jual, kita awu nahu, kamu lagi gaya itu. Kau ni kisah kasih itu, cang maswali, aku mungkin aku amat tak mungkin jaga sugi cuita lepas ni kau ni, aku kau kira orang revenue jadi umi, revenue jaga tengguna jaga ke area, kau ni urus kat pol, melinda ke ni tak ni takat, aku kisah jaga tak guna revenue tu, kau kira kira lagi, kalau kau kata mana, kau ni bangun ni sot, dah bangun ni revenue jaga kolektor ni, kau bila takap, senior ceno, siapa kesal amlo kau ni, ini kerja mana kerja ni siapa guna tu kembang, kau buktiin dah. So kalau kita negosiasi kembang, kami dah anjuran keran masih bih, mami dah kembang kita level sahre itu masih ada. Agar rasa masih bishak, agak utru kongi kita semua masih. Kita sebiji kalau expand ni, berom juga tu. Angge pun punya kuat.
1: Angge rasa main analisis nanti negara ran, engkau keberatan, engkau bini kau tu je, emetengguni alalat nanti negara ran kabisa. Konete wasingishu angge bertransoya, senyegewe ke county ni babo met.
2: Arbora abtalam hentanzoya.
1: Ninge kasara abtalam ina ile mitai lunch nabo silingi shek 2000 aama gele mitai dugeta ngoro.
2: Na to duga number 2 no abo shopping. Duga na to number 2 no shopping agilenji nanye big 250 agenyuru big tare cheite nanye choitan cheite 60 oksomok chago namjiga jitu ne 2000 among tugeri legal tag tugal gonyil agenge o tu yok 2000 matiget gonyiloen ngamune tan gonenye offer nabo Friday anga gonin offer iwe yota kabisa netan go fa neteleli agoi sambile 2000 mi den duga not number 2 notan go lunch no gagone nsoko uru and star 4421 ash lagni na ile duwa shachu na lagu yo 13 so geri legeti ya maga tulen duga notan no ginyur shigegi nibo betu nuburana lagni 2000 go mi duga not number 2
1: kago tia ta suguli ta bweri ni bamangu kusama ni nego baga alego tia mko kwa yai kamba gete ngkosko lingu tabe tutaba muta so toko tese tago ay muta juba suguli ishe chame kwa bit ore ni gararana
2: Arab Talam
11: waeri kagetu wa mune
2: iba ina
11: wae kago kwa namangu lianta ni itagi unuhu lukuri lewe taimu daimani Mere na sele kagara rani simu jumi na baime tap Kenya. Kusubu akteni si juu taki. Na imane gai? Yake kuhunulia yake ndemi kijungu sarafini kigi tun kesa ame amaingian. Ile maingian na serikali. itu kalau kalau luar jadi ni melihat tak ke Indonesia kalau kalau kita buat ribu trillion angwan yang mungkin kau tuh kira mungkin seberapa ini juga kena gila kita juga tulah lah tu mereka amu amu itu pun ada gila pun ni pesan tu limitai peak pesan apa lagi juga kopi kalau yang mungkin sup kau sahaja kopi tiwe agunya sungguh heroes lagi betulah irabi ni tak amu isi kutu tu dah irabi ni tak kau gaya macam ni aku lugu no. Aku mian nemet, aku mau mira bini kira kau hendak kubuat ni kubuat isi, kira sama mira bini gengian di. Aku asing pun noi, tenar rapaset ni arah buta sayi, kau kau hendak ngalajat. Kau mesti, makai umisan di sebaya metap Kenya, aku tenar mira bini sejuri dengi kau mak sabi ni jata. Aku ingkun no aku mian tos pi, kutu kau rapini kira, ya kau mian nebi, kutu kau kima kima mana kubuat isi, amanya gaya kubuat isi. Mula tu mungkin sahaja sebab tu kami dah kita negi tak kengke. Terus kita sahaja sebab tu, kita sahaja negi negi agtaya ini, ini lepas ni mohon mohon anak lepas ni ini buat apa ni kan? Kita mau not, kau guna ini, kita kerja ni kita kira ubah apa sih kita kena kalau ini. Kau sahaja mungkin sekarang ini dah ini, aku guna, kita kami tegi tegi negi CD. Kalian magi umpan je tool, kau sahaja boleh kau tunggu nago ministry. Kalian magi tel, kita tu kau umpan kau kau ekar bu. Kep case, gua pun ikut kena gua juga ikut. Sekarang ni tangan kau ministers, gua ikut tin tin kuat dalam barang ini kuat, kuat gitu. Asal kau bila orang ni bersih dah. Kali asal tu gua ikut bila barang ini ministries, tapi ni agak sih. Ayah gua buat kau undis kara. Kau undis kau bila ini asal tu yang lewat, oleh najis ini tu kita suruh ini. Itu suruh ini ni ni kau orang ikhye. Ni boleh sih nunggu kau mungkin. Kau mata lebih lebih lebih lebih lagi je. Kau gentar lebih lagi juga terus utara itu emit. Aku isi juga aku itu emit. Kau guna ini nenek. Kau mohon aku email dia. Kau mahu ini lalu itu emit misi lagi dengan aku itu emit. Aku kau misi. Aku ini. Aku ini. Emit tu lalu misi. Kau mahu garang apa lebih ini kelain. Mau mira lebih lagi emit. Kau semua ingin lalu tapi lebih ini kau bunuh. Kau jangan pernah bisa. Kau jangan pernah di sekarang lebih cuma dua bahasa ni, boleh kita jadi orang yang lalai rabi ni kip kokai bahasa ni, bukan semua bahasa ni pintu yang terlalai rabi. Amu isi kita seure mulai mah, kongo soan rabi ni kira lalai kokai bahasa ni bawa kulim mah, agon rabi ni agak panggang ke? Kau jiwu banyak sih, naik musyara, kau mau panggang ke?
1: Kau
11: harus lalai apa jadi ni? Karena gini mami tadi ni, umur aku ni opino no, ni
1: korang tu.
11: Ayang kamu ada boleh tanya, alai. Kita nyebi kiki aser. Agak sama ni tanya, alai. Angga aku yang buat nasi asyar, tanya piki aje aser. Kungut kami bawa ishon ni. Kita mesti kita ni ada yang kita tarik tepi, anang aser piki. Kungut aja bin malam ni. Kami piki. Jauh buat jalan nyebi sejuta bawa piki kau. Tiga injen tak bawa ishon ni. Jauh mak bawa asyar, tenggen kuis jatuh. Membeli bukan apa misalnya. Ujian kamu alam ini agak nak kualda. Kami jauh jungkusan ni ada yang kat tiara bujuki kau masa ni jangan ni. Kami tu bi ke, kita bi ke kita cakap ke tiara bin apa ini bi ke, ke jam kita senegal. Jadi nak kualda ini pun mesti ada. Ni kita jungkusan ni. Iwan nak bujuki jadi sop itu bayi sih ni wajib biasa lah.
1: Nai, jungkai harap talam. Jungkai jungkusan hasil mawai gaya teragai madai gaya. Sebab taman gaya yang cikang itu kait sambile. Gud gudoh minam cikaya lunch number 2000. Iger ilegi berduga number 2 ngore nautan negaraan. Ici ilegi tiungkan star.
2: 441. Tak cikaya berduga nautan number 2. Inyur cikanya nyerabi ni cunda jombo 1200. Enko masalatan bosokuru. Amak cikaya ille algoni lagi enge. Mege cikaya duga tenam muci algoni lagi. Kuna amba ine mara simoid mara television mara teta, lakini duga nota number 2, iya lakitu kwenye lagenge taa kitu kwenye barchige yale nginyorishige nanye 2000 chepo lunch star 441 igerelega chapchapi tuwa gelisha skiza tun ungaliot m nipo mama got 23175
1: imi tegwa mienge pepe baratana karibu Ezekiel nga enyuru Ezekiel nga metist sigewega ken kiri nande
2: karibu Ezekiel, esanaga
12: karibu Ezekiel, chap jamga bishop
2: agar bhai
1: bhai
12: mach garon lya pongke sie lo mutte chende tutya tak lo barai tai ba bua tutte ki ko tare ta kyu ba ko na ne ta aso ba bi ke nyuru le ka tep ta ganya age na gele wende ta ne ta kenya e na wo gir nebo ane moni nenenyun personal ko serikalit nebo Kenya Kwanza ak manifesto nekikakonech tuguk chekikamwa kole bakoyoe ichechu ak elekokoit nguni ko ngandan king'ololen denisiek chekachang'a ko kit nongen agenge Eric ak Bishop ko tuguk chekabwa kotenit ak nyokeimplementen boisionik komatakere tekomon mwananchi kole kakibara lisen yon kakitilen taxes the problem ngwakeib rabinik ak kemwa kele kiyokse ak ibore ibu skong ko mara komi oletom kotiny boisionik ko noton nemakokorom kilyon raini sikenyorun biik chemuche komwachi the president kolenji yai lekile kiteptoi ano raini ak kenyoru biik chemwochin imanda amun nganda king'ololi tuguchon tugul akomi biik chetieni kolenen kwandam tos kakonech noton kele kangotien biik kwandam kwamutenit tos kakonech noton kangomwa biik kole tutam kokakiimplementen boisionik amun nguni kokaketokyikee emetab Kenya ng'alekab siasa nganda koking'alalen ng'alekab budget ak tuguchon tugul rabinik chekakinyorta komi budget en nguni kangesomoni tos kakoyam kobois choton ala kosisio amoche iker president ile wendote kotekote chorwandit yote tuguchon yote ng'o biik chendandan mondote president ko ng'o biik chekorik kipkabaren si en boisionik tugul kobiit kit nekebore implementation sikong'et tuguchun mi national government kinyokekas makatiat en the ground yeyu that is why bichon kasong'ololen akomwa kolenen mandam ko ndebore ichikil bichon komokele kaba tugul kekas ile kakimwa 89% chemwoe kole serikalit komomi komie en 89% chumwoe kole mi komie serikalit wan kotos chekonyor boisionik chun nondandan ba 89% komomi ot kit nekokere aeng ko nekoyat president kimoche kityo maoni nenenyun ndakilyon advisen president ko anendet amoche ole bichu kikochi boisionik chukete emet koyote biasar ichon wasiris ichon sios ichon ngwany kuitos president chemaplimenteni boisionik kole yoche kestoen kasit cheboisien oret nekararan chon ongen alak cheot biasronik kempawaren choton kitakikoi kimnotet asikorikta baka the ground amun ngeng'olole Eric ak Bishop kongen ole ot en betutab raini korutote nguni bias nebo agrikacha kotembioni ra bomet koyoe ng'alekab tourism kokere kole boisionik chebo serikalitab Kenya Kwanza koune biik alan chekoruiyo chemoyoe boisionik ngwan kilyon choton sikouiyo the president kole bichu hii komaplimenteni kit nekanyokowek kora 89% ichukan ng'alechon kikipromisen biik chetom kitumisan cha agenge ko kebeberta nebo Mau cha agenge ko mara kakipromisen ortinwek chetom keyai aenge ko tuguchu bo last mile chetom koitwe kilyone raini sikoit tuguchoto iniwe nyone ne the crown ak itoben tuguk chechang ikere okot ng'alekab MCAs koyoe tuguk chemara kaplimenten chekotuiyo en serikalitab county kokabwa tuguk en national government kinyokepchei ko ndakibendi nguni kot konyor bichu kit nebore civic education kinam okot retio neu emonenyon kempawaren sioeku biik chenete biik en tuguk chekiyoe president cheu ng'alechon bo korik chekiketech imuche ketech korik bichu lakini kokuyo chichinyon kole kimengdo ano kooton komobokokemae nemi resop kotou kilyone raini sikempawaren ketesiet nebo emo sikomwoi tugukab serikalit amakwok betut nemie
1: ongoi Ezekiel eng Bomet East ng'alalet noton no nekararan kabisa akere Ellen nekakonyorchigei akine 2000 chebo lunch kergei ak Frederick 2000 Kennedy 2000 Damaris 2000 eng kwenutab alak eng choronok chechang silingisiek 2000 chebo lunch eri lekepangange eng duket number 2 eng oret noton nekararan
2: noton ko star 441 ashinomchigei lunch nebo nenyi nebo 2000 en star 441 hash eri lekechepchepit oikeri lekealishe karibu Ken Kirui
1: Ken Kirui eng Nandi
13: kongoi my brother Eric akaratanu nafasi nikokono amete atinye kanetanot ne bibilia ngyo amun sara kuso wono ngolyo ni mi en kalewe nai kurke tipto mo kaeng kaid tamana mut sara kuso man kote ngolyo nugole je ngolyo ndo ne tifa igere ko une ngine inga mo buni my brother agenge akotakene namu ja mwale kwa mkenya ale tokin game te makarara ata o ke ko nuru sonja chu one aserani secretary pe serikali ne Kenya Kwanza kumi koyo mi futik ak slogan te giboshe so ko sikki ko winen abo tuti ko mure le rabi ingeret ni tini mo tmo ini bi wala nyongole mashara nywa number 1 ko ngola ko to ni wala nan gi de photo map ni ge ni ge ni ge ni won ti tan mi won ki ko no bonya barak chengalale mwana boda boda rani ngila boda boda kuwa jita boda boda nikitomu kakikiri kulini angiko mwajwe serikali nef Kenya kwanza kule chita nige sutu inza bedi kujita boda boda lakini rireng barabara ako lini uye angawakiri kutu ingemi tima kararan inga sabitio katulu ati kisali kuini shushaini kukale kumungu lalu sarango liyo niko lini kileje serikali nef Kenya kwanza kime nige taune postomak nige sutu bi kimi ngunji sali kuini asika nabu maisha niyo nyebara ngejunda shushaini naga tukul kuwaji mi barak outcry ngejunda mama mboka nagi wa poto mapu ni kaki mwa kumiri ya inga mwuhu ni arab tonu sigele rani nikita onjindo si aktifa kukaya misu tik ak promises sigika kuonke kerata kenya kwanza ugitinye vi matumaini expectation jemi baraki kulinyu kwa lemashe na nywa inga kuno o gira hane ale malembe ingo liyo ndano amuiwe inga arab tonu o gira mashe na nywa koroko li puritono sabit kapan mau mohon apa sih? Iya mau nyeli kulit orang Malaysia. Hari itu kau jadi lawan kau ngetek ibu ini kah? Aku tahu ni kau jadi lawan ni silang kata. Aku orang ni silang kata. Kau baru nak aku silang Malaysia nunggu. Aku macam mana ni Eric? Aku rasa tahu. Jadi kau kena meti kau makararan. Aku tengok kau sulung orang lobby. Jutu ini mesti boleh. Kena kita tutup. Jitu nak apa saja kita kena kita malam mute. Kulit aja kau silang Malaysia. Kau wujud sedikit. Kau baru kau lihat. Kau lihat apa tiba kau kaki tinggal ni. Kau tinggal ni tuamu. Kau mesti kau yang ingat le. Angkau mana rapat ni. Angkau dah baru kau cipta. Akhir ni mungkin nak makanan. Ingat ni. Akhir mesti kau kita kerja perata. Engkau aku lebih kau ye. Maybe kau ingat ni kau nak tepi obor ini bawa lagi ni. Kau yang usah. Kau usah jangan arap tuan lagi.
1: Itare.
13: Kau bawa ramui futur apa? Kau bawa ramui futur foyang. Kau lebih kat Kenya pura. Kau ini pura. Ini kau mih Arab Kenya ta. Agar aku tu, kau lebih kat Kenya pura. Ini pura 2022. Kau lebih kat Kenya pura. Apa jadi mana le? Pilih tolek presiden. Kau lebih pura. Tiga kali presiden boleh sini. Nanti mana dua ratus dengan asisten? Tiga ratus dengan lekar rakyat ni. Kalau apa boleh sini tu Eric. Agar aku tahu ni tu kami tahap usia ini, kami dah mana yang wajib ini. Alih, ingin guna yang kita ini, ulu betul sebab itu gimana Kenya. Kau tu kira makan hari ni, aku kira alih, kau makin pilih, kau makin repot, kau makin repot bishan, engkaraka. Kau muzi,
1: kau tu kau
13: tu kau tu, ulu muzi tu kau bertakura.
1: Kongoi. Wu tarite beragi rib jinih nafas kita ke kai kabesa semua, kacang abiki lagi kau cuba orang indah cang biki tegitnya yang lain dah sondo tarite kau magi te kau gaya UHS mana negara arahne, kau sikki kau mah cita ke ngalian kau arah negara arah, neri kau magemande, aku naisi mosa kangman, eng kasartan nte setai lugu ibe kabeme, aku magi lengwal cige peak si mosa angwan cemite ata cuba 25,000, peak angwan si mosa cuba 25,000 mite duga number 5. Yeta se tayo logo iwe kabe met eng mwagenda. Igeri le kecheng jige si meta 25,000 chongu na 25 times 5 kone 125. Si moshe kuko angwan eng dakika ishek angwan jepa logo iwe kabe met eng mwagenda.
2: Ena daigo ishek kiyotan daigo ishek somo kemiten somo kemita jepa logo iwe kiyotan jepa emet eng mwagenda. Ugila dakika etke nyoru big oeng kiyo nam jige nye si moshe kwa igwone si moshe chona angwan awe nyotan barigi wekisinyo ki mwongi lenjin ngong nga nyurchika simoit algo nyilo yung anago nyil somog ibaishen silingi shek sitini chotan kwa igwone che nyotan gigo ito ago ige nyuru bichon angwane nyotan so tiya mingone 25,000 nagenge miduge anoto number muten star 4421 hash angi nyuru ngone bada kikambili
1: nge register nchine lele na peki number 399 mwisho sinyegi tauni arab kimboy sambili agotara mayo agotsami awega sambili agotara apkurusan naruk Agut kargaran, ni yang gaya gaya sambil. Ngan apa kira nombor 399? Kegurun yang ngan gaya register. Patrick
14: entra yang kuli, apa mana sama itu?
1: Garara, ni Edwin Chan gaya gaya krono, testai.
14: Kegurun nombor 399.
1: Kage registanin kityo Patrick, senye kegonin nafasi ya kiwege, amu wagere gana met, nolionge peperita nebo studio, agodega ya tagenge, kumait kepeperita nebo sambili. Nairobi City Marathon, kago sergerwe ikesire 1087 tayare, kubune mwatinu eksabini ya umu. Nairobi City Marathon, kwa watakurugu watakimapili, tarikte sabe, kita une Nairobi Expressway, agi uamune Uhuru Park. Nita niko arwe, chao sergerwe watache mengi ishe, mingatine mito, mwenye gie utama Nairobi. 42 kilometers kota uge, saa 12:45. Half marathon kutauge saa 3 ni bagarona mita kwa 10 kilometers
2: noton kutauge saa 4 hag noton kwa 5 kilometers tauge saa 5 noton kwa Nairobi Express Nairobi City Marathon nebogi nyini edition noton kwa mut iwende ito Nairobi City Marathon igira kubasire tab k hagi labati labate nebogi nyini ne mita nbaraka bisa lelesta
1: sambili logo yu kape mete ndega shakso mok eng wakinda lakini na ile waileje mita si moshe kangwano jiba 25,000 ya taseta ile shabag logo yu kape met ina mjigesi made and do get number 5.
15: Bunon ko site ayng nebo garun access ta superhero jam. Al jinges esta jam nebo 100 grams and go 200 grams ago bebe njilo ago guk anyinyindo amanon kityo inyor chinige airtime and go data matiga nko sirin anyinyindo apoy boy yet.
16: Chu kologo iwe gabe met eng nwaginda koitun kongete emo FM ninyo tugul.
17: Ingone ko saito eng nebo karoni tun logo iwe gabe met eng nwaginda kaine nyoko Elisheba Chebet. Tago mita bara gyo tak chaba ganya lilo shage ak yo tak chaba nyir set missing go eng lango lago chama nge chenin county ni bakricho ni tago go sokke ak sara chep kro ni nindat go town nindat ni bag bagen get ni mabasar gali ni bas cap sparkle again foundation ni na tago bagen get ni authority lago ge chama nge chen chi kagi nya lilo boto kamati ge kamwa ko mita bara gyo tak chota ge chota chagi mona chi lago chota go menge chen ag ko telel tatu tak chaba somane nyu ago nyalo ge chen ortno ba chokinet kigergele kogitoret agitelel yauti chotok
18: have come as different stakeholders just to see what we can do concerning the increased cases in Kericho County on sexual gender-based violence among the children. There is an increase in terms of children who are being defiled, and as an organization, together with the different stakeholders, we have come together to see how we are going to address the issue. And as an organization, we are implementing a four-month program whereby we are going to train anti-sexual gender-based violence champions who are going to create awareness among different community members so that we are able to strengthen how the community responds to matters sexual gender-based violence among children.
17: Kating alalo tekchegaf saate netelil jane imandani balago gen kericho East Carol Ruto nega magole nyoro genam chito gole nyoro ko ngeme imandani balakwete agib chiga kwa utek chegimen kotingei ak ngato tekchebo imoni.
19: Surely we have been having challenges with matters on child abuses, especially sexual offenses and teenage pregnancies. So we are forming a network, a collaboration team, where we are partnering with these other stakeholders for purposes of referrals and supporting each other so that we assist our children, so that we are able to manage these cases and bring them to the law. As it has been said, they are on the rise. At least we can be able to address them. We make them to be low.
17: Again, logo yu kietere ko koe kwaibwa yeti no misi ngeng jem ngara inige ko bun kaunti nibo Elgeyo Marakwet. Kutinge aksireti nibo kasari nota kuku wange itekse ni gimwango ko serbi kisire bakal sumoge siro nota ge ago nyorune poroindo. Mengige anan misi ngo jem ngara inige in kaunti nibo Elgeyo Marakwet nibo ko serge po isho nige kamwa nibo ngechere tengi bagenge itaba chibyo soge nota kinde chiyai mungaret. Eng tahun ini nota kau iten Anita Kurgat kole koe kau ibu ayat Naomi Singh jaget amu kau gaya let kau imut gaya cecam kau bune icaget. Cakap setan ini kau eng login do site semua kau ikse aglo ika bimit eng kau indo kau ini kau Elisheba Chebet.
16: Jotok koga logo iwega bemet eng nwagindo kongete Emo FM.
3: It's now time to enjoy Hookup Legitia Entertainment. K24 Plus ndio Hookup Legitia Entertainment. It's available on all your devices kwa Android TV au Apple TV yako, lapi, tablets ama tenje. Download sasa hivi from Play Store and App Store. Oh yeah, it's free!

0: Yeah. I would have said I'm going to go to school. But what's been said now, though? I'm not going to go to school. I don't know how much I'm going to go. I want to go to the government. I want to go to Kenya.
1: I'm not going to be able to do it. No, no, no, te digo, le le min. Coin, copper, que quieran cano, ting, alegacia. Apuatita, ne guio, chese, vital, en gulo, 5 million. Corri, mugulo, la yunga, pisa. Coin, man, coin, caran, cutita, presten, gongalas. Aquí, ni cago, y casi, en pocho, nega, a Kenya. Quiere que le toquen, que man, el hagan macarara. Ni te te vital, y seguen gulo. Coto, tote, bichito. Ni le, quile, le empezó chica, que paga, y por toca, mun. Kago zirta chita, ona kage kio sera bi nike changa basa. Lakini kwa vitengi kisigishe kwa lasa magi mu chita kwa kage kondar. Kwa visu wama ki tibrasta nai. Te toara teka basa, kikere mi ausai Kenya. Kile kule lembi chamaise gala kule, kule kwa baishi, ayi baishi ya rabi nike changa. Ini landa kwa unanko, kimo nge nole, cha rabi nike ki baishi nge landa. Kimo nge kwa basa, konge ba every month, every year, aroe kume goe ge, kukai imante. Aguin, emang gue ke semua ti rabi ni tu keca. Koin, gue kau gue investenet rabi ni kamu ni. Gune, gine mi gaya nyawa itu gune gune boy epola. Gue kau kisah gitu lele, cuma kau kisah gitu kisah ini negatif ane. In uru alagi ke bagi uru. So gue kau gue ke mama gile mi negatif. Kau yang kau kete jauh selection ini ni pakai nya. Koin, kau yang kau niye cie kan tiki mata mi kiri cie mobile cie cie. Magi pegu gue kau kaya ni gue. Kita gue kau bisa gue kau kaya ni. Kau kisah gitu lele. Kau hanya ke bicun, agak cepat selection yang nyuan ini pun, asyik kau hanya yang ke, sekejap terkaca kecik yang ke nyamun, kau uit kasi, so tarik itu berasten, kerwe ini pasti agam sa, kau kau gune challenge, alangkah lelem tiga lak pa isi, lian lain mau pa isi agam sa, so amasa tarik itu ini, bicho, kau ini China kira 5 million, aku miai siwen sebetal itu mungkin dah, tu tak yang daripada kita kau kute, amangu alamara ingat. Koin, koko kaya rampe koru. Asal mana bi ikutul, kamu kalau yang pengen gak, mana kokas kini mana kena gol sikit lah. Pengen pasi ke toilet pichon nak gak buat power mana, pasi lebih mana pasi piu. Pengen pichon, kamu apa?
2: Pengen dua minit yang mau tweet nautan apa kelihatan tu. Dah ya, sebab teman ageng kejangan itu baik kebetulan apa sahijah semua karun itu nautan apa betah berani. Itu setai nyuruh nafas nautan negaraan ibangan geng sokuru, sokuru sokumuru. Doget number tarik number one nautan metenda 1100. Wajib joroh nokcecang.
3: Ungeng ngalalin 1100 betu nautan berani magi tu. Lihat lagi ageng ngalalin bijutan juga 1100. En bijon bijite bagal semua ge ageng nyuruh bih tarik cehite. Nautan go city ni akti sabe cawag nyuruh cikaji tulne 1100. Gak mungkin tu kelan jin tag tu kehi cut iyal. Di nyuruh sini gana ni 1100. Nautan go zawad zawad ni agun en sokuru en betu nuba Friday. Star 441. Agi bagi tu dua nautan number mo. Jaga nai lagi. Gak mungkin tu kele Chine Chine radio. Nabo emo FM. Agi mian agu leh tinja silang sasam tu en simangung. Aman agi nyuruh uiduga tu tu number mo. Mag magi le Chine go yalisha nagi yalisha netag. Magi tu ille tag tu game gesi ki iyal konyil agenge otu itu siang nenye nautan go 1100 star 441 hash. Harapu chief whip.
4: Jamge. Ayo aku tak kui.
3: Gih bye bye garibu.
4: Mungkin korang yang ada di negara tengah sana juga belum

0: medium. Sorry, mu. Kau tu mahu hidup gitu, staff of one hash to get number four. Mami kita tahu di sini, aling gitu, sorry, mu ngamun. Oleh alih saya itu abg no limbang doanya. Mai marire biju. 20,000 kami si mahu jaga abg. 6,000 kami bekerja tu nye. Asih mian nye nye, dene kasan lagi itu mahu medium. Agak mager le meti nye. Ini nye 30 shillings. Ini nye 20 shillings. Ini nye 25. Lagi ini nye itu tu mungai tu mimi macam itu magun. Aga tarbi go law go ibe tugu gen ndonyo yereje jamba 346 tinya 20,000 kachutunguni meje jamba 145 tinya 20,000 kachutunguni mami jini ko asir 30 shillings embicha aga nyitinye agi go son lakini to maitiame mangna le sali anji nine ali je ne ali je bigeno limbondonyo kimataifa je jamba 799 agere tinya agne 20,000 Hato mugo loitis ka jutungu ni agne ka gosa ko le natiem. Ko dimi lomba ka ago to ma itiem ama jale injini. Ke mete na fasi ne gararan. Ke mete ele bushe tip temen ndonyo. Ke mete ele bushe la jibo bonus ko itiem ko nyilain ago me nyoru. Staff of at one hash to get number 4 nanga ke ser fees ama ab gotuna ko gotuna mun ama chini jo weekend ogere ga pi Mama jaga ini ni kiyak tau, tesuai tadi. Aye baru biar buat cah, jadi tenggari tu beli. Abu tinjau kiyak tau izir. Aku ane kiyak tenggila. Naa jidan bapak 486 kaju tunggu ni. Kanjor bana azal bushek log asal ingat lagi kerana orang. Jijam bapak 542. Dalam ame kaju tunggu ni, game tece ni ngah 20,000. Kerja aku jijam bapak 371. Dalam ame kaju tunggu ni, kah aku bapak 20,000 jago upoche no limbon donyo. Star 441 hash to get number 4. Aku nama mohon. Iya rejidan netiam eh. Kongen gini jenge, kau tu mau itu amin aile, kemete nafas ni wagi ibu ni nak gonyo ibu naku, agi lenje nonju, lagi ni tu mau ibu, erace jambo 849 tinja bon azel bushaglo, bye bye, ye nanti ane je jono, awer bye bye sen 30 shillings, agu tinja 20,000 bonus, ikan je ne, jambo 901, bye bye je ni nyewe, ngap ke itu mau agi nyorui, ke angge, magi kaskin agi mau agi itu amin, bye bye je 20,000 je google. Agere ji jambo 884. Aga sa gine ago latiye me. Mange tu elet. Tinye 20. 797. Agere tinye ene onagine na fasi negara aranga bisa. Kanyur ji gegel ji nubo 6,000. Eche wenye ji janto ma itiye me. Ari ire ningi diyo mami gino atestai. Ari ire ningi diyo amune. Olimbo ndonyo ali sivig majabu. Enye ege nige ngetu. Ere ji jambo 089. Tinya 20,000, 973, 20,000. Hey, 147. Ayer aku anak melibu sekejilo. Oleh Olandu kali, kau di macam ini orang gelijin. Mama cie aja. Namsi moyungun. Aje jil staff 441 hash. Aje ker tu gan orang number 4. Nangka kisir gelil fees. Cuti ada kita aje muite. Iker cie minit itu ageng. Here is jambo 322. 20 John. Picha ni kasa mwa nguni. Kwa chitieme nguni nguni nguni gengaloli. Chijambo 314. Elibu shiglo. Tebenge swali ya genge hii. Imiano. Ithinye siling diptem. Ana ithinye 20,000. Ithinye siling sasom. Ana ithinye elibu shiglo. Tebu tienyu unata kitio. Kuti kasa nye agumetiem. Kuge magenge nyegen. Meri renji. Chijambo 600 mwisho 20,000. Kasubke ya kabisa 576, 20,000. Akijambo 912. Ula nana mesi mwishaka conference. Kuma kese jitha nega iguye. Ako tu metinye negora siling dipte mna usiling sasami. Kome ngo imin. Petuno anitinye kome nyoni. Lakini kutitinye nguni. Aka ikaskini kwa mua un. Waitengea ne tuge number 4. Star 441 hash. Tuge number 4. Emo FM.
1: Hello.
0: Hello tena.
1: Ambulan yang kedua itu jam.
0: Bye bye bye.
1: Mak aku mana ilusan nak langgar tuin bayi mulu jam.
0: Ambulan alam tu bayi mulu.
1: Bye bye. Lepas mana tu kita jam. Hari pertama ni ada. Do. Lain kali ni aku ni juga ni lepas lulu ngah jam.
0: In.
1: Kau tidak bayi je do jam. Semua kita ada tu jam.
0: Emanu, gigi lega.
1: Eh, kalau ni nih, desa tak itu jam. Anggur itu saja, betul.
0: Ikan ni, lekang ini urjianu.
1: Asante
0: sana. Mingo ni mi conference agine mbio. Ulangi toroti nafasi ni. Agere masi. 390 Londiani.
2: Bye bye. Amuje biyozo jebendi mothers day jebe za kale wa mi ga dum ga zir ga dum ne ki tai amaja le ji gidjo ma sia fik dugu bul be du ne mie aga ga ke te sie ta be ma amu ne nyando bul
0: kongoi asante sana
2: kongoi
0: julius
3: jama ne
0: eh
3: iya mu na jama
0: ah bye bye kabisa
3: amu ne ke te sie nyano
0: bye bye ma dinya ngal
3: so ni bu jeje gene libo ngobe ni le gete nyanga le an le mi gite ye ma mi gito gito ba
0: eh
3: age be ni mbar ti ti le gite le ngulu ma mbar ile mi gita ge
0: onge te mi onge te mi je
3: ni wa ne gito ti ngende ku no jama
0: eh
3: ibu ko ma mi boys ki ko ti nyeni jo boy ba pesa
0: i ga tu am boys e chon tu gul
3: eh muze gi ji ne ku bara bar ge ra gi a a ga ne bar ku ske ko mi yo mi tu gi ye ma mi age gere tu a gi bo te ni le nyuno do jama
0: kongo i ga pesa
3: Asante sana.
0: Kongo Julius Kilel. Labati side kabisa. Vicho ase tene ndio limbo ndonyo te tinya nafasi ni garara ni chill gidio star 441 hash to get number 4. Agere chi jambo 435 kwa nyorel busheglo. Chi jambo 104 20,539. Agere tinya agine 20,000. Inye ichi tano kanya gitieno limbo ndonyo ichutwe nguni. Kirchingegel jin. Nemeteno limbo ndonyo. Mara kwenye Nige ganyi neno libo studio 463 agirega na magine 20,000 Chithani kwa chutu nguni Ogo tinye tomo ichelewan Amache ilabat giti agi chil star 441 hash to get number 2 Amache itiam kwa jilayi ngoti chilil Ichut list it not on about bonus Lakini michithani itiam kwa jilayi genge Konyor 20,000 Kotiam kwa jilayi konyor 20,000 Kotiam kwa jilayi kuchut list it nabo bonus So Mati oragen Tiyama kikirchi kebo rotet, nemi eno limbo ndonyo kukachil gitio star 441 hash to get number 4. Malazima ke kopa sukul, kutoki itanga lega sukul, kumewekio legi kikirunen. Mara imache itemisi eno loan, imache ulipa deni isen, mete shopping ke imache yala, macho olenjin bas. Choton tukul kumugokse, en miniti ita genga. Lakini gine tai, kukiri legachil star 441 hash. To get number 4 amache igei tu jijambo 636 niko kase nguni tinye 20,000 jijiga amache igei tu jijambo 740 nenge ngololi go tinye bonus nipo elibu shakilaka tiam netai kwa chilili kwa magonge kwa chini po aeng kwa chilili lakini matukwa buch kawak bonus nipo elibu shakilaka so ako tinye ni waita keo limbo ndonyo ini nguni igei kuto 20,000 anako bonus nipo elibu shakilaka imu kakse TMC gerjige 758 godinya agne 20,019 godinya bonus wiki kokose chon ago tiem ndoga mechutu kokai metele bushe guk tiptem min ndoga mechutu kokai metele bushe guk laso kodi gasane ngoni agi mache he said amal engine gitio aret kwa genga star 441 hash to get number 4 meten geljin meten barate ten chin mache go seten yoton en betuta braini matimete nafasi ni kosirin ketieme si gerji ke baati ni ngunget kine u imuch ko 20,000 anago 6,000 bonus kuchi jambo 027 agere ganyor bonus elibu shaglo jambo 254 agere ganyor agene 20,000 so langi nyoru tiye dino lwa studio in 5 minutes amache kukai nyoru geljin tuko chutukul ketieme si gerji ke baati ole mi marako katono nini otan to get number 4 mara baati nungunget kubo betu tabraini 20,000 ana baati nungunget kubo betu tabraini bonus elibu shek lo
4: emo fm ninyo tuguri

0: Asante sana tena nata ni tena Rhino Kaboom tena nika ago hite che Daigo shek tip te maga yin kiko ago sir En satano Bing mood inside mood Friday nata ni gara aran ni sing MIFM hello MIFM
1: Yamura
0: Ah bye bye kabisa hiyo amune enye
1: Ah bye bye we jama Amo jama na bing mood inside mood we jama
0: Yeah he
1: Kename kapa yin nangari ya
0: Alenga ya isha kidogo jipju minde Mwedi
2: Hello Hey ya kama
0: Nyesi ndod
2: Kama
0: Yee
2: Hello
0: Awazi ni mwedi testai
2: Yee ya muna ujama na muna studio
0: Bye bye matinye ngal
2: Mita wana bote ya vila ito ujama
0: Mita mita mita mwite ngite
2: Mwetu wanga rita testai
0: Yee
2: Kuma kepada Pak Izia itu jam, no anda dah nampi cuci muda zaman muda jam.
0: Aiyah.
2: Tahun yang baru ini mungkin itu aneh ni. Belum dia ni cari ni. Ah, kalau nyuruh dia tu, tapi kami ada orang cuci dia kau ni bah. Yang ini pesta. Yang ada itu ni aku tunggu ni jam.
0: Ilen jenen.
2: Alih kau buat dah ni.
0: Kau ngaji mesin kau buat dah ni jago nato. Emang asal malu. Yang
2: ini jadi ni, ini kau mau tuan.
0: MIFM?
3: Hello. MIFM, hello.
0: Hello.
3: I'm moon in the studio.
0: Bye bye, Ed Gabisa.
3: Hello, but I have to take a dog.
0: You got to.
3: I never understand you. And like that. I know I'm good to this, my day.
0: Yeah.
3: Tahun ini pen naganya.
0: Tukul lelen je deh.
3: Tukul lelen je. Maka tesis kau mana yang tukul?
0: Tesis kau mana FM asante sana. Negeri apa?
4: Negeri apa? Ia kas di cawan yang kau bati ni. Ia tuan ni sekarang kau orang kau korin tu boleh boleh.
0: Eh.
4: Ini bukan nanti dia kubara Richard dia bukan kita ngusi akhir dia bukan kita ngusi lulu ngah kita muda saja lulu. Ronaldo maganyu Daniel pun jual maganyu Richard kelong jual maganyu. Sekolah lagi dia nangata ajar dia nangata kita nampak detion dia nangata anggur nyawa nangata. Kristawa yang pampan niki Joshua yang pampan niki Doctor Joel lah abis dia melibatkan dia melakukan inyunya ni orang ni orang kita negu kure ni jadi orang jenis itu yang betul istaroh tuh pasar pasar itu pasar sekiel pasar je pun.
0: Tapi
4: negu tuh mata tu dia mahu tuh ikut buat apa buat nak kerana lagi orang mesti tadi yang kami saya mana negi mikon negi yang dia negu orang babadan tu na MC awal le itu lihat kau bina perangkat yang nak jawab dia betul betul saya tu.
0: Kongo ya, sante sana. Right, kato magenyo ruti ndai nolibo studio. Kwa linji ngitio. Amache inamelibu ushecho on taman jimi tentu uge number 2. Kwa gaichi ngitio star 441 hash. Ngingo loli, wakere labati li state kabisa. Mwange nanyo ole toast protein. Ana igase ngitio vike bendi wakil jin. Namsi mwengu ngeni nguni wakichi ngitio star 441 hash. Tuge number 2. Miten elibu ushek tamanu cheguge ni atan. Mwamiten 30,000. Miten elibu ushek tamanu. Kwa linji namache big 250. Yengalali agerika it peak 118. So amache ilabati nguni araka araka HL gitio star 441 hash tuge number 2 elibu shechon tamani baishe nguenu dhab siling diptem agwe siling sasom tayari agere chita number 551 kanyur chike gelji neni oto meche jambo 787 angrali gebara kagi gesta togo mitugug tuge number 2 number shopping ichile gitio star 441 hash to get number 2 maybe kenyo rugelji ne nguni mechi tonaka gase lakini kwa mko tinye siling sosam akoko akonyore nguni so kwa tinye siling sosam ye nguni tinye siling diptem amache ilaba tuget number 2 chil kityo *441# ak igei tubichu nyoru kelchin. Agere chichombo 693 tinye kelchin chechiget en yoton, congratulations. Mi chichombo 967 agere watur kowaitage en yoton agine akonyor 10,000. Nende terin menyoru akinye 10,000 ako itinye siling 20 akoi siling 30. Waitenge pole pole akalenjin ikase bicho sisen taban en inye ile mwaun nyoru bichon lakini mamwaun inyegen kityo nekebur anyisis akinye ako tomo itiem. Kor igere biik ngalalen hoteli, ngalalen kotitab bendo kwo gaa, ikwange ile lekakimi ak bichu kanyorchi ano. Ako mi chito nekawaitage en ndonyo akonyor 10,000 komamache ingetu buch. Namakinye listing'ung akichut yoton *441# to get number 2. Igere chichombo 197 kochutu nguni tinye 10,000. Chichombo 971 kochutu nguni 10,000. Imeche elewan inyege nemenyoru kelchin? Nam simoit nguni akichil *441# to get number 2. 285 akere tinye 10,000. Ngalek chekororon chon, tuguk cheraisi nea chechute kityo akinam. Wino chito nebo 990 10,000. 229 10,000. Olon kinyoru ngolion en olibo studio amache ilabat kityo ichil *441# to get number 2. Matigas listit buch chutun akinye iku agenge.

0: Yes, here Norton, Basira 44. My fro. Director Oyo Limba in a conference, big mood inside mood. Yes, I go and be sugar. Any good work, like you make it to Chibe, Taki much a big chang, like any much to be Kitago, it no new undone, Ibid and you talk on you like Enge. Kotoke was so called Tommy Nyoru, congratulations message. Hogle Wagan Gonya like Enge and Guni, and to get not a number shopping. That's why I test speak me and Billy. Konga amun kwa kibu watigele michi nika waka gonyo lakini maybe gangen message danyi maonyur. Congratulations message niba 10,000. So iga tini iga tiko nyila genge. Gaiwe tuga non kewe soko kwa nge 10 saa ine baka nguni. Uto minyuru message nilele congratulations. Wegen nguni kwa nyila genge tuget number 2. Wegen kwa nyila genge tuget number 2 saa I. Ulongina munga masa niba conference. Imi 10 tuget number 2. Wegen kwa nyila genge. *441# to get number 2. *441# to get number 2. Jambazi.
1: Kamwe bote yasile.
0: Niseng.
1: Iwa mye dina mwane bote yasile. Tamwane, kongwe wala au.
0: Iye?
1: Kongwe wala limba wala limba wala limba.
0: Aja.
1: Ah, mye dina wane. Kongwe niseng na namaki. In sapi muda saya mudi. Bila baru cun drone tu, nampak muda ni kau. Kami mergi, kami mergi boleh kasih ten entah macam mana. Tapi boleh mergi. Nampak masih ada. Kau sedih lagi kat. Alam dah nusa zaman. Nisun penten dekat. Cepat satu bahan pen. Orang mereka nyupi tiga seru tu. Canggir. Kemudian kau pen. Kau kita barang nara barang. Sudah be, enggak cakap nak kelas ya, anda itu tim kau cerita,
0: anda ni baru baru
1: susu tangan kamu itu tiap, ada ni tu kuli, ada ni baru kau cie campak si, enak aja, kalau wujud enggak bi buat tahun lagi untuk tahun lepas tunggu ni,
0: kau gaya sentesana, anda itu,
2: zaman pelanggan ramu aja buat tiap lepas ramu nasi,
0: kibai bai bukuri,
2: lalu tuan campak si nak kau malu itu, Awanyon, awanyon mereka ni baru Dominic yang siwat mama jauh dia nak mari tamu kau cuci lagi mereka ni baru Dennis yang ni rena dengan bengkak yang ni baru nasang kata aku mereka ni baru Amos dia kau punya mereka ni kangen siwat bela.
0: Hey,
2: bagus ya aja gitu curi kamu dah aku korang macam itu na.
0: Kau ini ni lo?
2: Bagus aja hari berapa tu hari bagus ni tulu awak cakap orang ni bagus apa kata tu ni korang ini korang tiga ni tu bi bagus tu mengalir guna kau aja ni biar.
0: Aikwe.
2: Oh korang macam itu lagi tu amaja begitu lagi ni kiri kau and 18 lawa tu langgar macam jaga ni.
0: Kau ngaji mesin gip kru ye under 18. Kalau ni nanti get number 2. Amai kita cuba buat tu nolik. Kau gila kau kau menyo rumah saya ni leleng congratulations. Okay nyon tu soko. Kau ngeten asubui. Anakku sayne. E sector tu get number 2 enungun. *441#. Amai cie ina mina yangu mnye *441#. Tu get ni wendi enungun. Kau tu get number 2. Bidang kau ni lagi enge. Kutoka kwa iwendi yoto minyoru mese nilele congratulations. Isekte ngo nyila genge tugano. Kutoka to miwendi kapsa. Iwe kora ngunu kwa nyila genge. *441# to get number 2. Yes, *441# to get number 2. To get number 2 kwa kibanga ngomye. Mi 10,000 to get number 2. Ma 30,000 jemi 10,000. Ugo wagilenji nga kita speak miambili. Kwa ginga ngele kwa kita semi ambili chone kama mite njine toma kunyuru mesa inelele congratulations. So kutoka iwe so kutomi nyuru mesa inelele congratulations. Isekteni ni ngunio kwa nyila genge. Kutoka tomi wende kwa rasoko kwa ngeten ugogeba ungani iwe. Omache iwe ngunu kwa nyila genge to get number 2. Bidengi tu kwa nyila genge *441# to get number 2. *441# to get number 2.
3: The Sky Epchit Emo FM en MediaMax Waves app. Asi testai inyoru tetutik tugul cheichome i-downloaden MediaMax Waves app nguno. Yuta ginegei ole nyorchini keteshet ap Emo FM. Epchit Emo FM nguno eng ole imitei ak eng kasarta age tugul eng MediaMax Waves app. Isub tetutik tugul cheichome eng kasar age tugul. Downloaden MediaMax Waves app in Play Store anan go App Store. MediaMax Waves app ole nyorchini Emo FM.
4: MediaMax onge beta ongi ginde go sir betu chegala
5: tab sinai nutok inegen ole imuch ites naet
6: macho kara ke gundi ke soba yomi macho chito mami acha wetuyeni kine tarite ke beta ke na gine sera chebanu koi bege banu
7: ombre bise kap kambe lakini ngoi mwisho na kibire kura
8: me beta gili
7: me te ole gire ile mi baisho ne ke meje sinyo kosaru
6: ngalek ke gine binyu ko ngalek ke je ne bakpongu ngalek ke te je bi ngalek ke te ja go tuju damenge
9: ko te me kar ra so go la onge na go ke jo be mon ni tolosho
5: tepsi na en ema fm o mite na samito ak dan bet mawaya
10: Gunon ko saitla nebo bet aka sesta superhero jam. Aljinge sesta jam nebo 100 grams anango 200 grams agobebe njila agoguk anyinyinda amanon kityo. Inyorchinige airtime anango data matiga nyiko sirin anyinyinda akpoibo yet.
11: Chu ko logoiwekab emet eng nwagindo koitun kongete Emo FM nenyo tugul.
12: Esait elo nebo beteng studio nebo Emo FM itun logoiwekab emet eng nwagindo nesomanune kwanende Telsheba Chebet. Tesetai igorta nebo kaimanik shebo kanisosyek tiptem ak agenge eng Mount Kenya County nebo Bungoma neindochini toretindetab President Faruk Kibet. Mite Faruk koboto alak eng kandoik chebo bolotet chebo kebeberat age cheboto speaker nebo bunge nebo boror Moses Wetangula, Governor Ken Lusaka, MP nebo kebeberat Fred Kapondi eng kwenutab kandoik alak kobun Cherongo nebo emoni. Katestai kosome nichotoke katastaye kusam kandoi chato kimengi chato kuti President Dr. William Ruto eng tamiti nipo oe ngutinga kwa isho niki chakikoye chita kunotini korako kusam kandoi ka polatit Faruk kumatko tesite tutit noto nipo tetutik yato kitinye ka kutililinda ing imwani misingu kwa imutit noto nipo Ebola polatit
13: watu wanaingiza ukabila kwa maneno ya afya. Sisi tunataka kuambia inji hii inahitaji maono. Rais amesema kabla ugonjwa haijamaliza wa Kenya lazima tutenge sehemu ili hiyo sehemu iweze kusaidia wa Kenya wasipatwe na changa ya maafa. Na watu wengine mimi sijui wanakaa wapi. Kama hii Mount Elgon haina hospitali, watu watapona kweli? Si lazima tuwe na hospitali. Sisi tunataka kusema ya kwamba wale wanaongoza ukabila, punguzeni ukabila.
12: Agotkona tawo kwela sagine Ken Lusaka President Dr. William Ruto kusukwa kwa lutik chekigo ya insecta ni wakabatishete ne kama kwa leke wabarsan wacherungo ni bo imani kwa genge in counties chekigo nyuru ne kiljin.
13: Watu wanaingiza ukabila.
14: Mambo ya kilimo atautilia mkazo. Mmeona kwamba wakati aliingia mbolea ilikuwa 7500 ameleta paka 2500. Kweli ama urongo? Mambo ya SHA kuangalia kwamba kuna universal health coverage, kwamba kila mtu ambaye ako hai aweze kusaidiwa na kulipiwa, hiyo inaendelea kwa masuala ya health. Mambo ya barabara, tunajua kwamba hata ile Kapsokwanyo amesema, tunajua imetangazwa tayari ile ya Maeni kuja Kapsokwanyo, tayari tenda imepeanwa inaenda kuwekwa lami. Hiyo ni maendeleo, si maendeleo? Kuna mambo ya bottom up huko chini, mambo ya hata ya sukari ambayo ilikuwa inasumbua Mheshimiwa Rais William Samoei Ruto ameitengeneza iko sawa sawa. Ndio tunasema kulingana na Biblia, mtu ameanza kazi mzuri aache aweze kumaliza. Na Mheshimiwa Ruto amefanya miaka ngapi peke yake? Miaka 3. Ndio tunasema kwamba amalize apewe miaka ingine yake 5 kama wale rais wengine walifanya kazi.
12: Chato ko engno ngalo gela ko itun site saba ni babet engko indo. Nikasoma nun kwa nende Telsheba Chebet.
11: Jotok koga logo iwega bemet eng nwagindo kongete Emo FM.
15: It's now time to enjoy Hookup Legitia Entertainment. K24 Plus ndio Hookup Legitia Entertainment. It's available on all your devices kwa Android TV au Apple TV yako, lapi, tablets ama tenje. Download sasa hivi from Play Store and App Store. Oh yeah, it's free!

0: Yes. Sila nato na makaku. Aga manta riba director ko olimbo conference director ko masarata riba conference ola dugu li tina imini tishe kwa ingi tugen nota neba teta tugen neba teta star 441 hash tugen number 7 gima ibike bide ni konjila genge bona che kwa nget age 100,000 che kwa nget kwa iguno kituk mini tishe kema sire mut star 441 hash tugen number 7 star 441 hash to get number 7 gima ibike bide ni konjila genge ini nguni uga gilo kutuwa kakai nyon kutuwa nyoso kuto minyoru congratulations message wege ni nguni konjila gengo wege ni toka obanga na kwiked na ngunga nina jita number 228 jita number 417 kawe eni nguni kakasa omoe kutuwa we konyur tige bonus chong konyur Chitano ba 501 bonus, chitano ba 729 bonus. Kagiti akta bonus a nyunguni. Kutimache bonus ila ba tuget number 7. Kutimache bonus ila ba tuget number 7 na kibide ngonyi la genga. Kutimache nye bonus. Kagilo kuhite 140 kegeri bonus. Kuhite 140 kegeri bonus. Kegeri tugano on number 7. Lakini nyunguni kwa kile kiti okto bonus. Icheke nyunguni. Kage kere kwa mastane ba tuga. Bonus nyunguni. Star 441 hash to get number 7, 339 bonus, 840 bonus, 426 bonus, 419 bonus. Bidenga nyila gengogi work bonus. Bidenga nyila gengogi work bonus. Kutimache bonus ilaba to get number 7 nguni. Chitane kikochin bonus konetom kwa iku successful. Chitane nyoru bonus konetom kwa iku successful. Tage bay bidenga nyila gengogi to get number 7. Star 441 hash to get number 7. Sai bidenga nyila gengogi to get number 7. Aginyoshi get bonus. Bonus in to get number 7. Mama Chebet.
1: Hello, yamune abatele.
0: Ki bye bye.
1: Amune studio wose tu jamal amachitu.
0: Mati nyengal.
1: Kongo ni singe nana kwa jibu chuna jibuwa nana na memu anaye sobo kwa
0: kareo
1: kisitarozi kutili kentaro otuwete mworegu ye sobo akwa yako akile no chute vile mbire ate ngoye kuwele ni karani akutukuli dole ji wa mna jibuwa neta la kongo ni singe kwa jibu ya sigi deruri
0: kongoi asante sana blanga tentu azmara
2: Wati abile dia mune.
0: Ah bye bye.
2: Joru ne nga kana lu batra asmara olol masani wati abile. Ko le wati abile.
0: Yee.
2: Le ka kana le bi kwa ni ga ne. Aba ga kana wo bi ga du wo bi wer ta ga ne.
0: Hey.
2: Boro la na nya la ko bi bi kwa ni go nya ga. Ka ga ru ne ne ding kwa ni ga ga bile ta ga.
0: Bi re bi kwa ni.
2: Berapa banyak apa orangnya korona nak ram dana cerita lo, oh alah ni berapa orang orang ni orang ni,
0: eh,
2: ada nak tujuh kuat ni juga ni,
0: eh,
2: ni apa orangnya macam ni yang kau area, jadi yang kau area itu moneri masa itu, boleh yang ketiga road itu sahui kita boy, lepas tu ni aku esok area masa itu ni,
0: eh,
2: aku alat jalan nak ketiga ni, Ale ni jangan ni 0712 57 24 80 Gunyoro no tenek le blangaten le batra asmara olol masane ko bindan
0: Kongo imi sing blangaten trasmara olol masane de godam gaje rutinda ne gitieni samki 1 2 3 4 5 tuga number 5 tuga number 6 Isuga namba si maiti gere 25,000. Tuga namba si maiti gere 25,000. Lagine mami 25,000. Mami 25,000. Kale mai gobanga jitu kule ni ono ag 9,000. Oi bide ni konyi lagenge no mwone. Kima ibi gituk 150 ichi again. Pick 150 gituk en tuge number 5. Ichi gituk star 441 hash tuge number 5. Bide konyi lagenge ogi wetaban. Bidenga nyila genga ogi wetaban. Star 441 hash to get number 5. Kima ibi 150 gitu. Ibideni nyila genga ogi wetaban. Ta inge nile. Tomi nyoru masa indelele. Congratulations kwa ngetengi ni nyon soko. Labatu get number 5 ogi bidenga nyila genga. Ta inge nile. Tomi nyon soko. laba tuge namba 5 kibide kwenye la genge kutogiri nyone soko loi tunga psa turagia tuge ngunga mwau star 441 hash to get number 5.

0: Niño Tugul.
1: Yang kali ojar itu mana kita cuci kaki kaki turun na terbang, agak mana kita kita tu sebab tak tiada tuir sana kita jalan ajas. Orang lalu jalan kuagenge ini ni kita malah lalu jalan kuagenge ini kita jemu ibu tuul. Aku lalu jin metu awen nonton, tanjung kebiri nonton, asal kau bikin malah jine, asal kau bikin kebe ngalai kita tu jatuh ter ini betul wine.
0: Ite seta yepchini ite tuteta busta yat eng emo FM emo FM. Ninyo tugul.
1: Awak nak lakukan game ni? Kau mahu jadi terus terus senyum kejar terus terus. Apa sampai kau kagum agak le duga nombor gapi negemi?
2: Duga nombor tiga le mu ya kagus rigi le boda.
1: Apa mahu kau nampu ni?
2: Jamki mu agak le siri. Aku itu siri nombor boda.
1: Iko itu siri.
2: Ngot ko big five kengelo mistake.
1: Kau terus lihat kau le.
2: Yes.
1: Hehe.
2: Oh amuan ojaguan pigoing. Cepat te duga nombor tiga.
1: Bigata.
2: Amu ingin giat sebab kita kengi we kau terus link sosam.
1: Oh, imo ile mu chochongo ye jita genge.
2: Yani ko yat jita genge?
1: Sabari shek somo.
2: Sabari shek somo.
1: Ko yatengo sabari shek somo.
2: Yani ge ok jiji jotak 9000 obche.
1: Obche.
2: Rise ko uno.
1: Yani siri ne ge ko item salbe.
2: Yani ko changa tike tiche ko jita genge.
1: Duge ne ge ngalole ko duge number 3.
2: Tagi to ko ye jiji jotak giwe ko tomo.
1: Tomo onyora bini ke siri siling ishe pola ye.
2: Yes, ngut ko tomo ko siri siling 200. Ogi jok chi kabisa. Iji ile star 441 hash.
1: Staff 41 hash. Agi laba tu duga number 3.
2: Duga number 3. Kaginde siling atao.
1: Kaginde yu 9000 kwa itibig miambili. Akwa kede biki kaba kwa big 25.
2: Yes.
1: Kagi kwa big 25 already. Aogi chenge big miambili.
2: Mm-hmm.
1: Ngoji tani mwago jutko mwago nyo rutini de tenu liba studio. Amuna kede chera laga kwa itkabisa.
2: Yes.
1: Staff 441 hash. Agi laba tu duga number gapi.
2: Duga number 3.
1: Ama igas komye. Star
2: 441 hash agi ya duge number 3. Mega njwele duge nige atiwe ko duge number 3. Amu duge number 3 kukagine 9000. Aku kukagisam tafadhali. Ngoye kita netoma kwa ya wakinbesa jesire siling 200.
1: Ama igas komye.
2: Star 441 hash.
1: Yote nilo ama igabeni nguni.
2: Star 441 hash agi ya duge number. Mega njwele duge nige ati ko duge number 3. Horunji wa bikiko wako jutubwana. Agere Ambrose. Apana Ambrose kwa gigi agun 14,000. Kimeje iwe ama ya chito igas korogo lega kimaete.
1: Kimoje chito ne tumbo nyuru abini kisire silingi ishe po loeng.
2: Yes.
1: Kumada abini ketrut kugi nyuru wa ino 6,000.
2: Linas kibeti misao kabisa kwa gigi
1: agun 9,000.
2: Mm-hmm.
1: Ibuati lera abini chugi olole ngo 9,000. Nyonge pide na kega menyuru message igeti.
2: Kaleb kipke moi.
1: Ah, 9,000 Kaleb.
2: Festus Ngeno.
1: Va 9,000.
2: Clinton Korir.
1: 9,000 kora Clinton.
2: Lewis Rono.
1: Awagire 9,000.
2: Eric Kirui.
1: Amoga Chepi Usongo tumoguye.
2: Awagire
1: mambo oga na mlaim. Chepi Usongo ina magi chilne.
2: Star 441 hash.
1: Agi laba duge, nikingo loli nko duge number 3. Nonga kisirgele.
2: Kagisir duge number 3
1: gele boda.
2: Yes.
1: Ichile star 441 hash agi laba tu duga neton.
2: Igera kagisir gele boda kukaginde 9,000 kwa ichibig pokola ing.
1: Kukaginde 9,000 kwa ichibig ata?
2: Kwa ichibig miambili.
1: Star 441 hash agi laba tu duga neton.
2: Agere Wesley Jeruyot. Hana nge teach. Zipora go toot. Victor Gameboy.
1: Mwagere vike midu. Amo ina ili ya lasima ichu duga neton. Mei gubo isa siya sulpida kumichut.
2: Ijile star 441 hash.
1: Star
2: 441 hash.
1: Star 441 hash Newton. Star
2: 441 hash.
1: Star 441 hash. Aya kirgo Nathan.
2: Oh, Nathan Gerich, no?
1: Nathan Gerich. Kirgo wagine madamini Mary Langat.
2: Mary Langat.
1: Kirgo wagine madamini Edna Ruto.
2: Yes, Edna.
1: Kirgo madamini yagine bwana Joyce Lasoy.
2: Or Napoleon Kemboi.
1: Yeah, nile yuko piki wako kuyachon. We do get nothing alole yuko duge number 3. Nonga kisirgele boda.
2: Star 441 hash.
1: Star 441 hash. Yoto nga bagibe. Kwa kumongi liki chopchini kekepewe. Sana bote tinde tap wigit. Asiko bit kia ngalal ngale kia otan jeter tere Friday niton. Lakini kuko tuwa magia inito msalbe.
2: Yes.
1: Duge na ngalalin ko duge namba ngapi?
2: Duge namba, namba 3. Yaka kisirgele boda.
3: Nina furaha na shukrani kuwa ulizaliwa. Kwamba upendo wako ni wangu. Na maisha yetu wawili yamefumwa na kuunganishwa pamoja kama nyuzi za uteo. Na tuombea dua kwa mwenyezi atupe afya na maisha marefu yenye furaha na baraka tele.
4: Ili kuset furaha kama sikiza tune yako, dial star 811 star 619 hash.

0: mashabiki wetu wa limited, karibu sana Chirara.
1: Asante.
0: Amai gar mashabiki wetu wa limited mbe tabwaini.
1: Yes, agatong mashabiki tukule no tukule lemia le chamge.
0: Ehe. Karibu sana itagate ne mo FM.
1: Kongoi.
0: Angana le mana meji tane ko sokole. Tu Chirara limited live libo studio. Amai tik kur chake ga gora sim tienda uno to ne chamme gitino. Kone bole mi live libo studio.
1: Le machu bin ka baten so unanganda nginya lilangai ne nyuraninge mwagile nimonangi bin gamune my wen my ex chekya egi nimeto sueta ingungranin doge mi mamenito sabe luigtyong ne nagilge maratu noi guchi de wendi go tisi boyo ne magoryon me utyanan anne go magina engi marasereta tu name
0: Tage bene gale ganze notan mara go toma ge betena ni tan gitun a mara ge tene ni ata jitana te benge bole chira ra chasi ni gumo
1: mhm
0: mong no le chira ra inye go gi gisi kinge bertano inye go gi yetu nano
1: gi gisi kion kap saos kericho county
0: o gi gisi kinge bertano kericho
1: eh
0: kap saos
1: aha go kwen ni guren kapoloi
0: eh what it going on
1: what it go kap saos
0: kap saos one
1: Kericho County.
0: Imi anda Ainamo ya nana?
1: Ainamo ya.
0: Hamna lebih kecanggung mangan gue libu nolibu. Saya bertanya mau nolibu nolibu Kericho.
1: Mangan. Kau betul yang guruan ini nai sana sana. Lebih Kericho yang gue guruan.
0: Oh yang guruan ni. Mangan lah mana sih tebun nolibu guruan ini sana.
1: Yang guruan ni gue. Kya so mana yang oleng guruan ni? Kya itu oleng guruan ni? Kau abu lewan ini nyuwun. Daniel kaya tuh.
0: Oh, suki kaya boleh gue tabi anggol.
1: Kya om kelas ini ten Kericho aku bawa ke tiang guruan atau? Aga pure lo to bagangul
0: ina mi pure lo lita na koira ini imitero li lita
1: amyo le guruan
0: ah mongona le kinyo mongona no kinyo ko yabono tera ne kinyo gure nge chera ra chas
1: ko gure ne ki guran boya ne gure nge chera ra ko chera ra ne ko gi matriyo ni to iga
0: so ta mi gure nge kinyo matriyo ne likwa
1: chera ra e magela matriyo gure ne
0: Ko tu urgi nyai taw gara gar tindai batile matina utien bona ni gai gurcho.
1: Ki gi gura na go nama gaine.
0: Ko gura na bi gol tru.
1: Ko gura na bi go gi na et go kya ga se jebio so che itam go bare gi cham go matriyo tera na. Ki ma ga na go. Ta tu na lo ni a cha ga ne tindai lo matriyo ne lu ku apsi go go wa ga bu jo ne ne tera na ni go mi.
0: I amani le ga se nyo e gi ne tera na go mi. Aminale bike jagini anitan anale bike jagman go monale ko tebenge gole kinye taw tinda uchedara
1: Kata uti anda
0: 2019. You went to student atai.
1: I went in ata.
0: Yeah, he was student bang.
1: Bare DJ Petuel gi gaya ateno lenguruan.
0: Lenguruan ang Petuel. Ibe tete nai non.
1: Ah, tienti anda ne bare chero no la kuene gararan. Chero no la kuene murembu. Chero no gara la kuete bye bye we. Chero no wajami gi agi name jami.
0: Gita ora ja ko tobi je je matre. Manganale anganale eni aritan ko genye ten bitira nata ni bachiro no nitan ko tena ni ne taiga besa ko getien. Amara mi ga sarta ni kinyo ni yoe ko lapo akwirta ni le lightsa. Mango ko tye ni le bana gurwana na ko tye ni na lightsa.
1: Ki nge tu ito sha lightsa ko kya mi le gurwan. La ni ga ba tye ni ngericho.
0: Ehe. O ko tye ni kericho.
1: Ki ya ba nga nge ko tye ni ngericho.
0: Ehe.
1: Ni bu ko kya mi le gurwan.
0: Oh, abangan gue yang ngololi aku ini.
1: Kiage ngololi.
0: Ehe.
1: Kio
0: no itu sih gue tiada ciri nona non.
1: Kiko tiada tiada ciri no.
0: Ehe.
1: Kiko tiada gue nama tiannya kayak gue lapo ang mogondo.
0: Yang nolak ini ya eklai star mogondo. Ehe.
1: Kino mogondo.
0: Oh.
1: Sekarang rup light star.
0: Ehe, so gue bata mogondo light star.
1: Ehe, gue bata mogondo.
0: Kau kini tiada mogondo lagi lene.
1: Boleh je langat tinggori enyu. Netuku ambur tanggo mami gorari cangguane.
0: Mwagadale iya genge ndiye ni kebunuche tine seki la kubuna limba Kericho County kinye nene ili ndiye talanta nipo tiendo chena da
1: talanta nipo tiendo uangu kia tinye kongete nene nabaru tale kia na uwa sinda na mwaga no tale kia na ene gicham gitio kia kasa na ito kitien kongete
0: kongete ngeny
1: kongete no kito tieni en klasi
0: Hehe.
1: Kau kawan buat kelas itu, kau magi cep kau andaikat kora.
0: Iman coba kira koran tiada.
1: Kau kiri skenit tiada.
0: Hehe.
1: Ini leh itu yang kau amo hati yang kau haruai jangan tu kau gawai tu ni pun juga tak.
0: Kau gaya mau buat cila mau hati.
1: Ima gaya mau hati yang dah ni. Ia lepas apa?
0: Amat apa kerja lu cerita ke kerja tuan kalau apa ni kaya mau kondo. Lagi ni yang kau kaya. Tanya yang kalau ni, nana lebih cerewet kaya muncikot trenden kabisah. tanyo ke ngalale tienwa kuchata lakini tienda kenge

0: che vendi con una netta. Ngale go chone tan ge bendi go na tan na le ga ma tin ni tab salbe ha ma ge le go ti mi tenu tule le mi tere ni ane tan i nyon conference go tin ye china tan ti ne go ni tab we ni tan ga ki ro go ni tab we ni ane tan a go ore na tan nyum nyum ke bendi en be tab ne ha na le e ola na cha cho ga ni tan nyon so bit ke ga ki ro
1: we
0: ko une sa ta ga ger so ko ni gan
1: ka ge ger so ko ni ga ni man
0: ka ge le ni gan
1: Oye tu ndo agis matrani number 1 o kagia number 7
0: number 7
1: kage ya number 7 kokeng bwana kage ya number 7 kilimendi
0: ame mati le non kagide 10000 kichenge ping 200
1: kage ya duge number 7 agende elbu shekta manje kichenge ping 200
0: agone tan ge bidene mara moja kitireni oneta
1: au kwa kusom ge le kimeje big nyu to mago siri siling boko lain kabisa
0: ngoto to mi siri siling ishek 200 ko mi 10000 endu ga number 7
1: ngoto gige agun 250 300 i mete kimeje big to mago kin je kondok che siri siling 200
0: ichile ne
1: star 441 hash agi ya duge number meganjo ele ge ya duge number
0: yo
1: number 7
0: yo da duge number 7
1: wei
0: star
1: 441 hash
0: akoma ile bat kabisa mun 10000 chike ngalole ne duge number 7 ichile ne
1: star 441 hash
0: star 441 hash koma gnyo ruchina tan negone gap kirwa ge newton amai gas komnye lazima isi mwatu ti mami bikiwa ge sabe agone tan kwa gile silingi chata 10000 go chibik a 200
1: yes 10000 go chibik 200
0: ichile star 441 hash age laba duge namba ngapi
1: laba duge namba 7 duge namba 7 bwana ilabati duge number 7
0: mwagere chief salbe
1: age jil star 441 hash chokchi kabisa star 441 hash
0: I know no Damaris leting
1: Damaris oi leting kage ya gun bana
0: age tarun 10000 gego chitane tai o ko nyone tai
1: ehe
0: I know gara bana Isaiah Bor
1: kage ya gun
0: I know gara bana Josphat Rugut
1: kage ya gun gara Josphat
0: I know no Sara Chepkwany
1: Sara kage ya gun
0: I know no Agnes Ebet
1: yes Iji ile star 441 hash agi ya duge number 7. Nigere duge number 7 kukaginde otok 10,000. Elibu ushe kitaman kwa iti bing 200.
0: Agonde takwa kumagele. Chine to minyone soko. Agonde kwa to minyone soko. Iji to duge number 7.
1: Not Hana, Hana Birgen. Apana, Hana Birgen. Jiko agi ya ku 9,000 ana. Kimeja Yusuf Sheria. Ana mete.
0: Kimo vike to mgo sire 200.
1: Ngo to magi ya ku njep kondok che sire 200 shillings. Ii mete. Amugi meje bi yani ngi biden jito ge yogu ni sin 10,000 chill star 441 hash after ga inde hash iwe direct ago iduge number 7 ia number 7 ngotko ge yote ne taiwe ke yogun from Maflex Ventures Limited mpesa message kulen gicho confirmed you have received 10,000 from Maflex Ventures Limited okay jenge pig 200 pig pokolai Chok chika bisa ijile star 441 hash ya duge number 7. Horinju biga ngwan bwana. Agere Michael 10,000. Ehe Sally 10,000. Naomi Koskei 10,000. Sheila Jerobon 10,000. Gebe guno atinyewe.
0: Aina ngora jitane gile chasta askete.
1: Mark Busiene apana mako gigi agun gora 4,800. Kogisom gele gi ngotkotum ingen gabsa ile to mage aguni nyewe ngotkotum mage agun jep kondok che sire siling ngape 200
0: ngotkotum mi sire siling che pokola ngo chite nye jitane ge chenge ko magbe gap kiro I know na ora Evelyn I know Gladys I know Eliud I know Elias I know Caroline I know ora jitana tane gele Victor I know jitane gele Samuel I know jitane gele Barnabas I know jitane gele Tirob I know Joseph akwa I know ora Celestine I know Steven I know Jeb Corrid I know limo I know ngora yitane gile magerer bikion bana chebeni ga 10000 pkc bi ngotutik ngotkoto be nyoro na bene kesire selingi shek 200 iwe agi biden mara moja induget number 7 star 441 ashke bendi kuna netan soja ngotnye chine magi motka kirwa
2: gile mo salve amuna la studio
0: chamege
2: father bai lo dinga musine ande kaunde
1: aha
2: ngadig lemo
1: oi
2: mi zine me ke tar de mi ale dine me ke tar dig lemo
1: mhm
2: inga la ko gi mi la ko ni go tun ka kwer ta ke fo 3 days gu dia sig lemo
1: ha
2: ki wo me ni 3 as ki ge yo ke tar mungu yo se la ko ta ke nge kweli mwendo wa kasi asola asola kitu na nanda ni kurikati kwa jaiwe saa kena yako mada njaiwe sasa muna kilemo akusalwe ako yungia lakwa na nyungilemo kule kweli wajwa mama ye ngete weli every Friday anatoka kuenda tango kunywa pombe kale lakwa na suye ndipo onde nyona to nungo Friday kwenye Friday ako mande soka ikurikati kalau lakuan yang asli gaya burtua kalau kita tapi gaya si lakuan yang gaya kita hanya urut urut ibu bapa kita kalau kita lagi ngalor orang mula jama ayam ayam ayam lagi tu kalau kita nama ibu ni kalau ada misteri kalau kita jam kulu wis lemu jadi itu les kalau anak kau muda beri mak kita game ini setuai kalau kita ada mungkin si lakuan kita kaya yang gaya kalau kita ingat lagi si lakuan asal kita kau baru kau beri madarau kau tu asal kau amai yo beri, gua kau amai yo mau ikhlas, kerja. Kalau aku tu nama mui sih kiki, alaji, gua kalian, kerana aku kui dia mui, gua Friday kui nua tak komander, aja macam yang kata ni, tu kau itu kerja. Kalau aku ni asal ni kita ala meter masuk, ala asuh, mana bayang asuh mungkin. Kalau aku gitu kau berdua tak boleh tanya sih mui. Ini agni sih, mesti kau yang mana ya, bapamu? Anggo, kau ini mesti kau sahaja boleh jatuh, sahaja kau mana kau yang maju. Kalau guna kami lah, kau ni kanam kita dua es terus.
1: Woi,
2: kalau mila kau ni kanam kita dua orang tahun. Nah, kita tak kena tahun. Kalau dah, kalau awak ini, dan tahun ni. Kalau aku tu nak lagi, mahasu. Kalau among Friday, nanti kalau mahu semua mahu kasih Friday, siapa sahaja ni nanti. Kalau burung kerja, kalau tidak itu perlu tuah sahaja. Kalau komander sahaja nak sebelah. Kalau metok kuah kan rata, lalai bida so. Kalau mana awak nyuri cunda, kami wan saya agak. Kita kau darah ni ke? Nama nama ni ke? Kau ide siapa di tu?
1: Eh, kau darah ni ke?
2: Kalau ni darah ni ke yang tahu?
1: Kalau berbeza
2: kita ngomong. Kalau nyuwur kerat, kalau maru, kalau kau nyuman deh, nak kalau mau aja ke? Kalau goreng kerja, jangan kau nyuwur kawal ke? Kalau kau nyuwur kawal ke? Kau macam goreng ya? Kalau alih deh, negara sana, namun goreng ikhli mo.
1: Yes.
2: Kalau namun goreng salah pemuat itu, kau ikhaf. Kalau asal aku ni, kalau namun goreng, kau macam apa? Tanya ni ikhli mo. Kalau dah le nasak orang itu, angganya orang kerja kan, mahu itu lian orang kerja itu.
1: Allah,
2: ay, kalau lakuan esmah tambah teruk. Kalau kau bertanya mulut.

0: tebe ii ing 6 months gal da yegoro igai silinga ta yego gaga silinga ta
1: magat ngura at 6 months magat abutir 60 kilos
0: ehem
1: 60 kilos time 300 shillings baba in amuali ane pamati 600 pa kilo 600 to 630
0: gungu 18,000
1: 18,000 in 6 months
0: ache jingwai nyai
1: So, apa je yang kerja ni tinggi? Gimana yang orang fit kiri mana guru? Mata ki, kita belajar jawabnya nanti. Ati guru itu kau ni, guru itu kau ni, guru itu makar mati.
0: Kali guru ini ni bu?
1: Makali, mana kali makali? Number one, guru itu kau mahu siapa tu guru? Jek, guna aku keluarnya ini at close to school. Iwan di rakyat dari jalan itu, mui kilang itu, ayang guru itu kau me
2: Ame mesia maguit brand.
1: Ame apa? Oh, mi composition apa cakup macam jigit. Depending, amu macam protein kuat barang itu. So, tahu nak composition ni apa cakup macam jigit. Ini kan jadi aku itu pun enggak.
0: Nanti, ra, amu kisah dia. Kita kisah dia, kita bukik dia ni.
2: Gimme je melan female.
0: Nge berunsi metsa moja asiar urwe je grip tangurwe. Sai tu after news kitio ge berun.
1: Okay, tawa.
0: E simbai weji, e simbai weji in ole grip toy. Ati ami kina gamiti kapsa kan ga berun specifically ko na popo pe. Ami sinyi mwai we gora ile grip toy no popo ki tos ka le geribi kel dojina no ago une mangare ni.
2: Ami jasa guru ni kas? Guru ni.
0: Ira in kit kaya kau mohon alejin guru asola. Nampai guru ni. Okay lah leh angkap angkap usup ngalai.
2: Asola mana kau mohon ni?
0: Ia noto.
2: Digi green.
0: Noto. Noto. Ada mengirim kaya gol sini ye.
2: Ami gol ni.
0: Mak kami cakap mak maginya kurangi. Kaga semua ngalai kaya kau mohirah. Kita kejana yang ketek jitu mugu gaya guru ya. Kupel magiri. Ayah mama je direct sunlight. Macam le urgua gule. Ibu le kapan di si?
2: Agar tinggal ini gula in korokuin ini.
0: Ngetete.
2: Ini.
0: Kalau kita tenggi apa rehat kote biasa.
2: Suka te biasa.
0: Imat kuju turi.
2: Iya. Ya nu go floating. Korea biasa ni apa lagi tu?
0: Iya. Kita orang le kapan mesti kita puas ni kita start. Kita ni ngalai kau ni. Nam kita buta kalamit. Sini kita setin.
3: Ibendap kasari. Nairobi City Marathon kuma labatet kitu Niko labatet netinye lele stand Nemo mine gionien Kiruwaen labatane parabare tab expressway Nito ko edition nebamut Ulete taatkea eng jumapili tarigi tisab arawe tablo eng kenyini Eng tau nitab Nairobi eng parabare tab expressway Agi wangunen Uhuru Park Niko labatet netutos ruwai chechin Kiruwae labato sheke ter tergu half marathon Nibwa kilomita ishe kito magenge 10 kilometers ak 42 kilometers Agi na ile meet and fun run nibwa kilomita ishe ngmut Tos iya genge eng ruwai chechop tinge labatani Rutechin website na nyuan eng www.nairobicitymarathon.com Asimuch isirge Niko labatet nigo belindet eng kilomita ishek artamagoeng Kigo chirabi ishek keite milion ishek somok Kenujmut eng murenik akwanyi Koman utiet naba labatani kogegergele kogirip itondap emet Yani going

0: Ale kabisa. Nguna riba anyun face ake. Kile netai kubek. Oleji nebo aeng kubek. Kone ko nebo somok. Ko kwa survivor na gengyo. Oni iti kias.
1: Maine iya.
0: Kwa survivor na
1: gengyo. Kuri ne.
0: Kya kuri. Kya ji vaccination everything.
1: So kone shida.
0: Chanjo ya uje bagele kila kitu.
1: Kone shida.
0: Kuristo.
1: So kone. Kara kwa liyame meali. Kwa liyame mfangano street yu ni.
0: Mm-hmm.
1: Aki pia altai na basola na uameni kwa.
0: Mm-hmm.
1: Si uameni kapsa.
0: Mejo kwa kapsa.
1: Ye?
0: Mejo kwa kapsa.
1: Si uameni kwe.
0: Mamejo ulibasa.
1: Kiro sa. Kwa hiru atai na kwa iti nye.
0: Mejo ulalanga.
1: Kindo asola kitu chukule.
0: Mejo ulalanga besa.
1: Uameni kapsa kwa tapi. Nga kai kipaishi nga kai kuno. Nyona pederin ni si uamen kitu tianda i uamen kapsa ako wendi ofa ko nyono
0: ko chida
1: kisa tanje
0: kamen na nyuana ti shugo meta lago shugo twale kapsa
1: oh ngasi tena
0: 1 month shup kiko
1: ngasi tena una da ero tukulum tukul bas kage bua bara sege bit ke kepen ke berta ni ta kimi samari wi git na ta na gararan wi git na ta ni giwa nguna ti wi gini pastor Ezekiel
2: Oh, wa mule ba ke ni studio lon mawaya samdo.
0: Yamege.
2: Gi bai ba ke che ke no di usse git che me la la si sagdo go lagin ne wa jo ta ko manu te.
1: Mhm.
2: Di ki ta ko manu te. O go ti ki ne bare ka banna. Indu tu. I me ka be sa go cho pu ro di ni che gi ba i si di. A go le nyo ke te ko su gu li se ta manoglo. Lagin ne gu ni go ke ke ka be sa Ogi kok metu magete, aku lupa samari ane ogi kopet. Maka lagi lian, main gicia berapi ini kan lagi lian. Magi ingat ini, lagi ni kok mata gete, jis kau gede nak kau song kau ya. Aku baru aja ingat kau but kau meti, mami ingat but meti lagi kau gelar doa ni le sebab ni, ibu nangi ni nak kau embejot kau ni, ibu lagi cio, magi ingat main gicia yau, aku kasih lemah kau lupa kau dah lino. Umagi kerana naga sahaja, mana tak apa pun sekarang kau boleh cici, and negara MCA, sebab kau masih tak negi kau barai, kau bisa ia sungguh indah pasal ni, itu yang kau sekarang ini kau masih, tak selalu bercinta, kau amat jadi cuci kau ngetin, orang ibu alergi, gigen ni naga orang gigen ni, asal kau bercinta kau gigen, kau ikam tiran nengah neng kau masih, kerjanya siap tukul orang ibu rupa gen. Aku enggak ikut naga enggak. Kadis sah suka bih kei pengajaran. Suka tarat tarian. Kau masih amun. Ige jadi lagi. Ige ni metu mawa. Anu mami istimewa. Bukan mami istimewa. Suri serta mana kau enggak tanya metu. Cuma kita istimewa itu kita enggak. Ibu isi esok lagi isi aje guruan. Jadi bersih. Jadi dewa tiwa hari. Anu kau ikut na. Kau unolit tu. Kau berasa tenaga kita kau sih usia kau enggak. Kau masih amun ini. Gi metegen kapasa u gite ngurun gi
1: gongoi basta Ezekiel
2: ago gongoi no
1: gongoi basta Ezekiel ngebe bertana
3: Anti macai nai missing, abah t-shirt negonin gelchi no. TFC nai kota tujuh nai nyoru walau tiga jawab tebu cukup cukul. Cuma kini gay.
4: Ni beichini, burudani juu kwenye Star Times. Enjoy burudani kwa watoto, soka kabambe, Hollywood movies, comedy, drama kibao, reality, news, mziki na zaidi kwa bei fiti. Nunua aerial decoder kwa shilingi 1399 na dish decoder kwa shilingi 2499. Kuwa connected kwenye maduka yetu nchi nzima. Sema yes kwa burudani tele. Lipia subscription yako upate upgrade ya bouquet ya juu kuenjoy Teen Titans, Ben 10 na Pokemon Hunters kwa Cartoon Network. Gangs of Manila kwa ST Novella. Na come back to me kwa novela E+. TNA Wrestling na blockbuster Hollywood movies kwa TNT. Channel zaidi, mde zaidi kwa familia nzima. Star Times, furahia maisha kidigitali.

0: chikachenge veri ye kama veri gango mwanga le chik veri go ran lunch time ko gami paklans e uma kwa mama gare panye go
1: e nutritious ki gibe man nini ge ro bobat ko dna ne ba bobat ang ne utun jo dna ko le kole ko negit ko namega ak ne ba chita
0: Guma kwame in magare pobe in panyego. Ngo kame te magare ko. Galia magare je kame te jo.
1: Ige namwe. Kigeru tu jo ko kigeru te inyoi chita teta.
0: Ago ba kar me jo kan sabi.
1: Ago yele teta ki tungure 200,000 ni. Ile yu.
0: Ole jo pawi. Ogo na pokal kitio.
1: Ogo na pokal kitio.
0: Ee.
1: Isaruis.
0: Acha ma kwame magare.
1: Isaruis.
0: Ani kan ka gure tiada ni benda yu. Ali to go na stek. Data si si we payah nak kami tua ini, galih liza ni nanyi, leci galih anggum, kuli jajam bagi guru bana tau kami, lain ni ane ko magi mata ame masa kan, ame bawa batane, ame bawa bat kerja sama kia ane magi indei, ne matinya kau eh, ikut aku hirat ya leci gay, galih ame kerja ni orang gawok ta. Gawak tau, ai suruh orang magagur juga. Anyway, staff for tuan, gapa aku duga number 7.
1: Duga number 3.
0: Ama cakap apa aku duga number 7, apa tanya teta?
1: Iya. Aku duga number weekend.
0: Aku rasa aku mau mici kipin berisan ni. Gak siapa mood ni korang kipatin 2020. Staff for tuan, star 7 ash, anakku staff for tuan ash, agi lewen kita duga number 7.
1: Duga. Number 7.
0: Star 441 Ash agi 11 gijo duge number 7 baragaraga. Iroji ta na siyapo. 0719 ago beki nabaru 453 20,000.
1: 20,000.
0: Iri
1: rabishek. Hihi. Kaya taga na inyi?
0: So no kapsa tik.
1: Kanamas.
0: Aba namjita na tay.
1: Kanamas no.
0: Iyi agi samung kumatoko nyori jisa tikete sun.
1: Kanamas.
0: Star 441 Ash agi 11 gijo duge number 7. Aku hidup cita 70,000, aku hidup cita netai 20,000 jejik. Gerak cita nampaing, orang ni cita nampaing. 0722 aku beri nama barang 218. Very good,
1: very nice.
0: Iri berapa sih?
1: Iba sekuen kan?
0: Mabi cina berapa sih kang margiri?
1: Mabi we margiri lega bargiri.
0: Tuh mabi itu sabu orang ni cita agen 0710 aku beri nama barang 840. 20,000 agenye. Iri banyu mabi bayi berapa sih kengam? Kasih lebih itu abi ko. Isunga tu tik ro jita ni mano kata na basomo kata na bangwan
1: gibure finzen arose
0: 00701 ko beki na barung 19 git
1: finzen arose
0: kitia kitar process tugul ta na finzen nguno
1: gamonas appealing even if you star like ni ka sigilia kisaru na itana ji jamaa
0: mosti ko bilin kapsa
1: mosti ko bilin
0: giga opportunity Gigaju opportunity. Aya, namsi memu.
1: Namsi meto.
0: Fin sene ni.
1: Namsi meto fini.
0: Agi sumga tute.
1: Agi sumga tute kabasa.
0: Star 441 ash agi 11 gitjo duget number 7.
1: Duget ko number 7.
0: Iraji tanyo. Si naile mi biki mama gege sabet kabasa. 0711 agi biki number 360. Agi ni jinyo duget number 7 ni. Kono manyo ne? Agi ni number 6.
1: Kigure Dorothy Chebeji.
0: Ara to kubate eji.
1: Oye wechi ya.
0: Kerana tu ku bateri je.
1: Bateri je mana?
0: Mak ku bateri.
1: Bateri je mana?
0: Mak mungkin nak ikut nanti kek pergi guna kapsa.
1: Kemasung gonyas.
0: Kemasung
1: gonyas. Aja kemasung gonyas.
0: Aiy, arai meter api siaga lu butip temi. Orang ni cipta dapat 20,000. Very good.
1: Okay, very nice.
0: 0720.
1: Very nice.
0: 688 musho.
1: Very nice. Kaja manyu mama ni tengah nyonger. Iya, kena mas kapsa.
0: Iya. Aku baju je masih rong. Raji tanya mata ro kita neni.
1: Kigure Keith. Kigure Keith.
0: Aku kaji 1,000 Maya. Kau ngaji kaya magi kaji Vincent.
1: Kaya magi kaji Vincent.
0: Ngaji kaya magi kaji Vincent man. Star 441 Ash agi 11 number 7.
1: Agi 11 kita duget number 7.
0: Mie buku masih. Amat jaga betul pola pola.
1: Duget ku number 7.
0: Amat jaga betul pola pola. Chang rabi sih juga besar nama macam gini gemete. Namsi met kaya namsi met. Aya, geng geng konen tay, mimpi kiki konter si met, pada net negoi.
1: Mada,
0: mada tu net, mada tu ni, amen kesi ile ile ni baru aku, aku gay jelewan.
1: Mada tay ne, mada aku gigi gigi rame.
0: Rame ne?
1: Jep kondo, enzimi. Ingin mimpi kapsa jenggora pada net kole mimpi jepi usuk kalung ku boleh sih jenggora pada net tak ku gira geng. Aku nyukusuruk tu.
0: Aku rabi sih mana? Marabi sih.
1: Aku nyukusuruk tu.
0: Marabi sih.

0: kula pamoja, kucheka pamoja na kuomba pamoja. Haya yawe nyenzo za siri ya upendo wetu kama familia, kama jamii na kama taifa.
1: Kupata pamoja kama Skiza Tune yako, dial *811*620#.
2: Testai eptit MOFM eng Media Max Waves app. Asi testai inyoru tetutik tugul jeichame i-downloaden Media Max Waves app nguno. Yuta ginegei ole nyorchini keteshet ap MOFM. Eptit MOFM nguno eng ole imitei ag eng kasarta age tugul eng Media Max Waves app. Isub tetutik tugul jeichame eng kasar age tugul. Downloaden Media Max Waves app eng Play Store anan go App Store. Media Max Waves app ole nyorchini Emo FM.
3: Media Max Waves, more sauti, more you.
4: Alright, kipendi logo ya emet ibata kebege sinike testai kubate kutum kebei. Mami jago takenga ne toski gaji rabisha ju.
5: Kapetio.
4: 100,000. Sikisa bisa.
6: Tangi sab kisa.
4: 100,000.
5: Eng dege nixomo kechota jimi testai. Tiger niko kutoi.
4: Ginda agot goi 110.
5: Kwani kunini.
4: Staff of what one ash agi 11 kicho duga number 6. Please number 6. Oh yeah. Champi igni aje mangu na lakatim tu ano sumata rey. Lani maya zine kuhu ni zili miatano. Lani naka se kwa ngwan kiko ni zili miatano. Naka toi kuhu ni mpoka lakta ma.
5: Eng zili tipte mako zili nsosam gitu.
4: Star 441 Ash Agilwin Duge number 6.
5: Duge ko number lo.
4: Ra Jeff Kruyo. Jeff Kruyo gata menen kicho inde okay?
5: Inde
4: kicho. Ako Jeff Kruyo ko jine menen. Ma bwati ko jita no. Bwati gata inye de. Gala bike nga apko komo go em ko bike ugo ugo. Agui. Lakini. Yani. Isup kicho pole pole. Star 441 Ash Agilwin Duge number 6. Imagine. Aya. Suko mi pika nyo nje manga na lesutunga itane. Gileji nyo duge number 6 zi? Kwa duge number 1 ni? Ako kichiche changi duge number 1?
6: Agenge, kumigure Filimon sang.
4: Filimon kwa ako kichiche duge number 1?
6: Filimon, ako kichiche.
4: Kikwane silingar tamakso mwagi ite ine 43 shilling. Star 441 Ash, agilewe ngecho duge number 6. Urunaka kete sungwe
5: 125,000.
4: 125,000.
5: Ayayayay. Mambo ni mwecheche.
4: Dia nama nak aku gaitar.
5: Aja aku gaitar.
4: Iya mengini bangga.
5: Iya bangga gitu.
4: Enggak mungkin muzi bangga. Karena itu kuat kita ada di sana.
5: Iya bangga nung kaje.
4: Star 441 Ash agilowen gitu. Duget number lo. Mi world aje.
5: Kon number.
4: Ia jadi nama duget number 7. Arey. Kau pun duget number 7. Kau gaitar lo. Ia jadi nama duget. Tapi nama number 3. Iya ini duget number 3. Kingano le duget number 6. Ini gigi cuy bangan ke? Ira aku semua tutik. Bibi ke manjo ruamu masih semua tutik. Ichi lagi cuy star 441 Ash. Aku lewen duga number 6. Mi message nama ikhsan apa mission legendin? Inde okay. Inde okay gigi cuy. Nanti nengke. Aku gunin elu bukan ageng agar tamu mutingin guni. Cita ageng nengke lagi shopping yo. Nengi kunetai kujuteng duga nat 145. Aku ini gigi. Amat yang kewek sih gitu, kok baca loga bermeti? Bas, keleng gitu, yani ngatumi, yani golenne.

0: ናத ነጋ ቆይ ተይደገ ሸክሰ ተመነሱ መንገል በስቱዲዮ ናትር ባይ ማይፈም ኪተ ሰታ ቦል ቦል ዩቶክ ጎ ሬዲንግ ናት ነመጂ ግርግ ለጋግላ ነገይ አጊ ጉቢ ኬጊ ሜን እንፔቱ ሸከሚ ተታይ ራብ ገደር ራብ ገደር
1: የሙኔ የሙኔ
0: ደመገይ
1: ኮንጎይ ካፍላንጋ እንደባት ነባታይ
0: Karibu.
1: Gaga ya terus saya orang kaga kaga tari ba.
0: Mhm.
1: Agi nam jauh tak direct di.
0: Mhm.
1: Eh, ga. Gosai minimum ada tu cina kata saya tay.
0: Se abi si tino.
1: Okay, kongbei.
0: Ya mak ter.
2: Eh, ma ya kerap tau amu ne.
0: Ida mana?
2: Ya, kau tahu kena lain jok soba.
0: Soba lain.
2: Jadi soba lain dah wo. Kita tak kau nak naik kau kau yang kau neti sepe. Arab tu amawa, mungkin satu kau mami kau neti sepe, nunggu nanti neti sepe no. Soba ni bang full ni, kau ini api agen lagi tu kelebih. Nene kaya amung aku wujud ni. Iya deh, mawa agarab tu. Betul sejuk. Kumago mi kibarua ni kita kelima nanti kibarua, mago mi mungkin bet amungo kau ikiri cek kita kibarua. Mago mi tengah si tak tuh, kebarang kebas sendiri, kau kau ikiri cek kebas sendiri. Mau anak itu tuh meeting dengan ngom nanti tap kebagi nahu tuh ucang kamu kan oleh bondan non. Kebab, awak tanera ni kau kau sejagi lagi kimi ne pabet tuh gimong. Hari jero. Kau jambai sihat ne sekarang ini sihat tiap konten enu lagi ten malas mago lagi ni malas mago ini ten agi sih tiap konten ni tarik tengge esok ni minggu ni mibarak. Kita kan nama jauh maju berori nyonya ni ecek ku ecek ini coba uti mami tengah lecang je le kau gaya esok ini entah ayo ni narabu tu ya itu esok ini ogi ya ikan koi nama esok ini kau ya itu gun mato aku kini kau ya ecek esok ini kau uti lagi ni. Kunyo kulenje chungu ni kwa hui sabit. Sabita nyona hui akogita ke tukuli pendi lop suguchi. Vyone lop. Kwa hile tapke ak maisha ni kwa kwa barak. Kika mwabaybol kule betuse kaplet kunyo ne hui ndo ak sabene wendi barak. Kuni kwa macha osom kuhuni. En kwa macha osom zivyoso kapa lulunga. Apa soni. Kepe verwe chupa barak. Ogas nyale chupa komiti. Mago mi imbaret masaek, mago mi imbaret kama sechut, imbaret koko nyonji kite mengishe. Ako chokwe koke kono ako miti, koi tangasa na mutkirwa ginde rasmi, eno lola zangi, kule onget osirige e ngalega zimbar, kite mite nimbar. Opeko ni ngwa mi anumi, kipo onko nwa gitu kekaro orani, mago mai tungo koito arabu to taitoliko mokoto. Ako wei arabu toak mawaya, mi vike tumba ware e barabara wich, Kami tengki tanya ginjal, dua cumi mahu Bible kau lihat nebat tak kau nebalit, kau nebalit kau nebuk nebat tak, mana mau? Jadi usaha aku tinggi kau mahu tengjo kasari, kele tumbuh ada bawa bawa bawa. Ingu ni kau mahu ikhwan kelara tapi sambil ni kau kau rasa bisa cuci cuci cuci kau ni, dia baca tikar dah sekarang mai. Aku kau beko ini sesuatu angkut kau sih rasa cuci bawa mau, oribe ingat aku oribe sabon. Jadi kau kau mahu orang kau rasa sambil sambil ada atau rasa bisa cuci. Ndoki kwe kutiyaka kwa namrabi isi kutna kwa lenevo isi noye sita kwa teska sabi kumama ngalala ngaleke chang ama jane parnoti wale u sabi subu ngegu ngege tegegu temat kumai kwa mirobo yama mite robo kosi kumweni mkwanda na naruru yama mite duke chame kwanda kwa mituwari sabi kwa kiviyo sabi kwa kilaike sabi kwa kitilili sabi kwa kivur kwa kararani Soko, tu tene kwa macho mochi ni kwa lezi kevyo sori, o chut nafasi na mboko mikise cho, lewe no ati rasmi, ati pofesi wa rasmi kakonde yo. Mi tenda ni kambumu wa hii ya rapto ama wala. Kole vika kakonde yo. Obura kwa mwita kukuna omiga wa mkutu hendet kubotoki. Tuyo anono tindai omiga wa mkutu hendet kubotoki. Ako kero olekote si kevyo sori, situ nga nyo ne president kukuna wakitaituli. Kongo mwakitare ngale chongo chiba serikali.
0: Kongai, kongai ni jemaat terengalek ya. gabe tugul polo polo gunata na 0730 go bekin barung 200 kersi meti le mine orit agere kabisa ga gun tu ke karara nen ayi nyege pangan ge gab sagi pangan ge ne pangan ga gi pangan ge amiti te ngi tuom duge na to number 6 te ngi tuom duge number 6 age jeng bi ten chebel bu taman taman taman ago olog beti te ngi jutu gucho otu yagel butaman ijutu otu yagel butaman ko ga ge jitane subun kete sunel butaman ingiota sita ya ya tukun ti garara nin gagile yu ejitu gitu kul ko gagile tabke igil jige si nyoru pir sab jang agite te ga besa asi nyoru tuku ki garara nin tende kasi star 41 ash agil lewen gitu doge number 7 a number 6 araga raga agi ko jita na tane shap sawa e ko jita na shap na tare process meta ngo to metare I mesti sendiri tiba mahmud juga, amui sendiri tiba mahmud kau tu kau langgut se kuota, nampak segaru. Kau mana ni Western? Yang kau tu kau rapih sekolah pasukul, met met ya mem. Asalnya tak kau nyong, asalnya tak kau ngai. Kau tu kau ilian ni, orang kau kau ni, macam orang kita pi nengam, ya kita pi nengam kau kibu.

0: Iya, lain ginyor gelu taman sai nam tegei. Kisegei tepe we rata gele ji. Kota apa be ko to si pesiling ata. Sogo bro kita we i go ibi to bungo nyigen ki choko be go be bedu shegi. Ko i pesiling ata. Ka jam na bo bo be ne anda ki namatu kulna to go gi vija na ki bi zo. O ke ga si silo magi muji demand bo bo be. Magi muji demand bo bo be ngam waun. Ay research go ra so anyo na sinyi mo ngalejo. Ay kabisa kota na yale. Tous ningele jibi kya kwai ko tous mutay ko nam jingel ji ay ga bisa research fanya visuri sana guba virgini mira le jini moy wañu no ki kul tano ju ko ga hay research ro na robe sai kilo ita bobe 1200 kilo ita bobe o sai maji kinet ka ga je ga le tinye madini bobe ki Cewek aku borta kau aku geng. Tanya madini cewek aku borta kau aku kuat kini. Iya kau aku borta kau nyomnye. Ro, nama aku nangke nama suku nangke nama silingkit kau ni kau nyorbat kau ni kau nama cikai lepas taman kau cuci kau itu. Ii nama dekai agitau bobe ku pole. Ii tau pole. Ibangan. Kau macam kau puriet. Kapci tukul kau muka mula kau esukul. Kapci tukul kau muka lepanen najaif. Kosak bagi, iye, kap cintu kulgu mu kau lepanan ne jaih, mangai macam kau tu ne jaih, mising macam kau tu bi igil gay, ibu aku makarinya ti muzi lepan ne jaih, ibu lepan ngagilin shift, no insurance, no, iye, amu guna iwe, kap saya tengah kita pungu ngagilin kigeni baba, aku itu nauyo, aku ini nugu kah marigi terong gilin ille. Kukot kau naik tu masih kau begem paret. Ile ni masih kau minggu atau kerja na iat. Ile ni kau yun ini toilet. Mak umi emet kamar kita emet ro. Kekas si nyegi emet engin kot nak apa apa lagi. Kekas kau emet jepun di itu. Ajan kau macam kau kuli. Kekas solat kau muka kau lagi emet jepun di itu. Kau lagi emet jepun kita ni pas susu yang nampar round. Sirah ni si cagi nye cagi jam. Tak buat ini nyonya, negi katen, negi paraun, negi pakuana, negi katen, negi pakuana. Nota negi macam kuno, tapi nota kecuk bulu kau lagi rupan lagi bersaos, item saoset kapisa. Agni siap kumnye, isiap kumnye, kuto non god. Agi gurmur cuci, nega negi leje bas, katar god. Nyokir gua god, korang kuto kuazir testi. Kau juga baru nuir kan? Kau lagi insaf sah gua tunggu na, kau lagi nuir inyit kering gana kya kongi jaga ya tugis cah inyit. Pas, agak apa next step? Itu apa? Ile jigme jenah. Kaya kasih le polisi ni kan? Ile jisukur ik? Eh, polisi jisukur ik? Jisukur ik hilang? Uke mana nyu? Anggap aku sebagai hilang uke mana? Anggap aku sebagai mana? Kaya jengel butamanu. Ame jadi jengel butaman ing nyu araga. Agi tahu ni mengarah nata na *441# agi 11 kicu duga number 2. Very good. *441# 11 duga number 1. Iye, ingira urni cita aga 07-12-489, very good. Elu tamano agne. Oh, agir ka kau yang elu mood. Ka kau yang 5,000. 5,000 kora kau jang, tu kau yang meet kora. Iye, giro cita ne cep. Ma kau miji. Aku na ma kau miji. Mago miji ngi wekta ko igelo taman ngone jutwara ga gigoji taman mago miji ngone jutwara ga gigoji ta elbo taman ngmut mago miji ngone wiksara ga gigoji elbo tiptem go ga nyor mate isagu ngone jutwara ga gigoji elbo tiptem mago miji ngone wiksara ga gigoji elbo tiptem ngmut to magerji ngone wiksara ga gigoji elbo sasam *441*2#. Ii, aku kita kan nama je setegi macam ni, ui beri tap kalingin. Unggah meteng angun-angunnya. Angun-angunnya tu kau kini atari kapis. Saya tak kata kau lila, lami kira. Negatifnya mana berapa lah hilen? Oh, kagolembio. Pobat. Itu tan, nyu guru-guru juta juga gile, nyu jauh buat nyu. Rasina mereka rompe, agak ikasis sila oh mengharap ni ya, memilih, mami mugi ke sebelah. Aku ini rata nak aku kasih bukia kamu aku ya ke? Kalau engkau titinya, engkau kah igual bawa pergi nyara janin deh. Suka ibu lingkin. Aku macam pun amat agak kita agak kita okay igual bawa pergi kejap kerja kooperatif. Iya, mesti kejap tu kerja kooperatif. Sekian sahaja agak aku pikir kimen. Enggak serta nak gini.
1: Kitanganyi ngung neichame nebo K24 TV komiten ngunon en pang asigobit ibabenchi K24 TV isup arorutik che isubi inam dekoda ngung ananko television ngung angotko digital chut yambo menu ananko setting selectan installation ananko channel search lewen auto scan ananko auto tuning igen kotar scan ago 7 channel ishaka tugula K24 TV ananko kameme TV kochute TV ngung engsai noton Agitau ibeba nje enjoy top class TV viewing today
2: agotimache inachechang EFG MFM kila Jumatatu ago igomut kasi egoneta kwaberuret eng MFM thank you dosti tutjo eng yam daet tutje kleinage nenyor ne yam daet agenge chair set agogi mitet kobungalya tab Jehovah kwabuye tabu witne tilil amda

0: with one of the best, one of our best Kalenjin artists, Chekishep Kwajunda, Komite Optimum. Nibatienda, Rhino Kaboom.
1: Rhino Kaboom.
0: Makini, Kokonor Bungo Sabana Yingalagaran.
1: Gulimba
0: Kabara, you say, Tatunga Tuitosi?
1: Ingulimba Baradiso.
0: Ikatendian wake garden kabisa arva ni awegu
1: alese gibu ati sabanda getwelewe ko ikseli gibu no age wise to walio
0: ngara lengale jagosa dadi lara maya
2: yamana maya
1: yamege
2: ay amigo mie
0: magatinya ngal
2: iyo tinya ngale ganye rai maya Ego kita itu ada jenis kesal buat agen, nampak mana mungkin le agen aku bersih itu sebab dia agen itu baru agit baru ambo baru nampak agen. Agen bima lagi le tanya untuk aral, mesti kundung mana?
0: Pesa.
2: Aral, enggak warani kerana mu agen lagi agen tu kul iba itu apa iya ini bapa bahat iya iki agen tu kul tak kudu tu je konde.
0: Iya amati ambil bapa bahat korang amati malas mai tanya barai.
2: Malah ni ni barat ya negai negai aku tu mungkin aku tu belum itu belum.
0: Omongnya
2: orang di sana negara guna kacam ni ni dia tadi ni kerana arman kerana kau iwar eh iwar ni dengan kau kau yang ni sekarang itu iwar jadi tu kacam guni amat.
0: Kiam amat?
2: Amat ni semua kau kewar eh tapi itu ni amat. Amu ini tu lah, kita agak tu tapi tinjur kita yang amu ini suvis mana, jadi kalau mana jadi tu kalau itu tu kevingan tu kita ni kalau apa ini dan kalau ini kevingan diwar itu jadi kevingan je, ada mana ame ayah sok kita uin ye, awi yudo sri kasih awi tebe kalau gila naris mondar kerengan, mana i tebe kan mana? Amu ini orang asal ko itu mereka kalau ini orang ibu kerengan kalau kita ni mokrong.
0: Aku
2: kau ni gaya mana tak kau re? Kau ni gaya mana? Kau ni gaya mana? Tunggu ni mana lah nanti?
0: Kau jarak bayar.
2: Wow, ada apa sih? Kau ni tak jaga sahun ni? Mungkin ni kalau kau ni terus naik makanan jadi.
0: Kela
2: Arabi cuma bilis. Arabi cuma bilis. Ada Arabi sahun bilas. Kami bilas tu kau jaga sahun lagi. Tarik atau berapa? Tengah jadi sahun bilas.
0: Buat tu kalau kapsa tiriya ina tu kul na jeri pisi ina tu kul goreng juga kap corua kap lamai agoi napa kap tebeng tu kul agoi ni kagir tiriya joy mim buat tu kul segitarit bayat getarit family na ge jangan gigi tekan kul negi sini kisah ne
2: kapsa
0: iye
2: kau ini mau
0: ya? Wei.
2: Ada kerana nak kau ini kau kerja kerana ini nak kau ini biasa nak kau ini macam ni.
0: Eh.
2: Ini nak. Nanti sebenarnya kau kuagai, terlalu kuagai. Lagi ni, betul bin, enggak, gue cuci cuci. Merah aja gue cuci cuci. Kau mungkin sokoti, mungkin naik kalung, gue naik mete.
0: Iya udah.
2: Asal, enggak kita kalung korupsi aku makan, enggak kita, makanya ini komen saya itu kau makan komen lah.
0: Mui mukukorupsi.
2: Pas, enggak bangun naik ni, dan mui, iya mau bangun naik ni, dan iya enggak bangun naik video.
0: Udah tak, kau gaya jarak maju.
2: Agi sam.
0: Alright, kita setap bol. Aram neng.
3: Ya muneh sam ya mawaya.
1: Ija mege.
3: Kau gaya kau netu di kau nete, apa sah nak gema kau gaya noto. Agak miji ni kau sah main dari tet, ini lembagu kuat ni neng. Kau mahu logen kitchen di bawah mungkin. Kori ris pagi kau petasan, kau petasan kau anda. Agak ini kau petasan kami ni. Kau mahu orang kau dah riri kau kau romen, kau lesi mana wasami, amu dia kau juga agu mawaya, kau lesi kau toretee kitinye mchango eng orit eng Jumatatu gelo eng kastab oeng kekonori kastab somok kokomwa eng ngwanito kabisa kole ye chi nemoche kotoreton kotoreton kokosome kanisetab ech chi nebo area ne Kembu kole eye bikyo korikyo ko area asiketoret inyendet ako tane komwa kabisa kitiorinoton kokorir amwa kabisa kole ye bikyo ongetoret chichi kabisa amu inendet ongen kityo kit neu koni kosome eng kominitab ke chi nekose kutinon eye bikyo ongetoret kityo nini amu ongen kityo kit neu ine kokosome eng kominitab ke ole ye bikyo kibo Batis bikyo kibo Narok ongetoret kityo nini kiak nyokinonchi keteki kot en tai en nyikinyo kokiobwane kakwek nyokeyoti kot kemwa kongoi noton lakini kakorir en betut nebo raini kityo akobo family nanyinet asiketoret inendet en kiy age tugul nekitinye nimuimu sami ak mawayo eng kanotit kiotinye keweche kongoi amu kionete kiosoru emet kiokiton kiokimitech kiokimit emet olenjo kotoreto komuktorit kunoton akomwachini biikab kutit olon kikilke en elekibendoten ongebe imbar asikotoreti komuktorit ak missing inee kimongu komuktorit en betutit age tugul ak kesoi asikotoretech kararan ongeboisien nafas nekitinye asikesike nekitinye kekochi komuktoindet kokimite komuktoindet en betut age tugul nibuch koikoti chetu betut nibo kora tekat oliton kole siong'ololchin ne asikoyonon nibuch atawa sami ngobirin komuktoindet mawaya ngobirin komuktoindet akobirin mama akongwa
0: blessed gongonye kemwa arap ng'eny chito nemoche maendeleo kabisa pa maendeleo
1: alikisarwa
0: kabisa asikobit kiweksinye kiwangu tetutyeni angos kolungutab betutab rani star 441 matinyo duke number 2 akere kakoek
1: sawa duke number 2 komwe cheche
0: kebe akoi duke number 4 duke number 4 ko shopping nebo school fees chepa 20,000 nitaniwe ngeche mpikoroke titan
1: bija taitama
0: ikikochi chitugul elibu tiptem tiptem
1: elibu tiptem tiptem tiptem tiptem ngotko magilongun isabtano ngotko maginamineuti isabtano
0: ngotko maginamineuti we isabtano star 441 ash agilewen duke number 4 ngonde chepchep aragaraga star 441 ash agilewen duke number 4 very good rag malelo kakochut kimalel
1: kunoton oiwe
0: orna agne choice kora kikotyech ori ngalekyo biik oeng olredi chekakochut ye alen kaebeit kekenyi cho
1: orna chito nekile maritim agine
0: kekenyi kabisa
1: angaruoto
0: kekenyi kabisa
1: kalyanitainyi
0: star 441 ash akiloin kityo duke number 4 aragaraga
1: ngekos yuto kimano
0: ra orna chito age ngono
1: kikure nekile tonui
0: biik angwan olredi
1: Gure Bennett.
0: Aye nyege.
1: Ara tonui, tonui neba o ko ba kisis no. Ba garijo ba met.
0: Star 441 ash agilewen kityo duke number 4. Me world age.
1: Me world age.
0: Ro chita ne tinye bahati lakini kwa duke ne ro. Ro chita ne gane ne matar. Ara situ ne tarawiyo. Mutinge ni le me muji tar ko metau.
1: Kalia we bro.
0: Star 441 ash agilewen kityo duke number 4. Si chita ne pa 0726 sa ko ke number 654. Amaji matematite mangot
1: pe matematite imoni
0: ya amaji matematite
1: mangot pe tutake imoni kai so amaji
0: tena da meta regla e meta regla 726 aba beki na baro 654
1: meta regla
0: matematite mangot pe sa amu meta regla
1: e
0: meti
1: meti kapsa
0: meti matematite
1: meti
0: e amu meta regla arang e benen zilip de mamut kila meta rei e meti star 441 ash agilewen kijo duga na bafu aragaraga
1: duga de mwecheche
0: duga Number 4.
1: Look at number 1.

0: Kisumu inyorweche 96.8 FM.
1: Kirobrobe Cheringis kotkoye Gendara. Ngitu yotugun chemengejen kowendi kotkoye git neo. Inete nyitani akobo kamanutiet nebo kinde konorwet ak konde mining netya ikonor kominingu unotok kotkoit.

0: FM ing Nairobi akomaswe kenjindos inyorwechen 104.2
1: tinye inat itik kiboisien ita nikitigon biik chengalali eng oret nebo kaseret ab ngalek ako ngalale biik alak eng yaityo ako imuch komi sang chichoto kengalale anan komi chorwenyi nemiten kwenut ab biik chekengalalchini akobo chichoto eng yaityo
2: Nairobi 104.2